93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut, untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
0: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu, secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
9: Laporan khusus. Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
12: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India, salah satunya untuk tempat wedding dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
13: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
14: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
15: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
16: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
12: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Q&A. Thank you.
21: Thank you very much.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
22: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
23: The Most Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
24: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
23: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
24: Berasuk di jantung pertahanan lawan di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
23: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
24: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
23: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Syarat jodal Stop Tram Maat Skapiji adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Syarat jodal Stop Tram Maat Skapiji sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juwana Stop Tram Maat Skapiji, Ots Java Strom Tram Masti Piji, kemudian Semarang Cirebon Stop Tram Maat Skapiji yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet, hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia. Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi, dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton

0: Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter. Dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
4: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah.
5: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
4: Oh, notol ya.
5: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, itu masuk golongan apa ya, Le?
6: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
5: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Itu masuk golongan apa ya, Le?
6: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
5: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kui masuk golongan apa ya, Le?
6: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak kenal le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya le?
7: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Ayo dengar suara Madiun.

93 MPPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita bertemu lagi ya untuk pagi hari ini. Dan awal kita untuk siaran atau juga perdana kita di hari ini adalah jam 7 pagi. Tadi sudah kita buka dengan yang namanya ada Warta Berita. Ini bersama dengan RRI Kota Madiun. Dan sekarang kita lanjutkan lagi program acara yang tentunya sahabat sudah siap ya untuk mendengarkan program acara kami dari jam ke jam hingga nanti tuntas program acara kami, yaitu di jam 11 malam. Tetapi pukul 11 malam sampai dengan pagi jam 7 ya, itu kita akan hadirkan beberapa apa ya, lagu-lagu pop bisa, ada juga baratnya juga bisa, tapi yang pasti kita akan hadir selama 24 jam nonstop untuk untuk menemani semuanya di kesempatan siang hari ini. Bukan siang ya, pagi ya. Ya, dari kita sudah di hari Kamis ya, di 16 Juli 2025. Jadi tetap semangat ya untuk semuanya. Dan jangan lupa juga untuk pagi hari ini yang akan keluar kota, yang akan bertemu dengan orang-orang yang baik, bertemu dengan pekerjaan untuk mencari rezeki, semoga dilancarkan semuanya dan urusannya juga segera lancar juga ya. Dan juga tidak lupa untuk yang saat ini sahabat mau bepergian ke luar kota juga, selamat pagi semuanya, harapan yang indah selalu menyertai sahabat semuanya. Dan buat yang di rumah yang saat ini lagi masak, lagi menyiapkan diri untuk tadi pagi sudah mengantar putra-putrinya sekolah dan sekarang siap-siap untuk masak ya. Hari ini masaknya apa? Ya, yang penting kalau dengan bumbu cinta itu semuanya akan mau, akan suka ya. Ya, pagi hari ini akan saya temani semuanya sampai jam 9 pagi nanti. Tapi jangan kemartir ya, sahabat semuanya, lagu-lagu sudah saya siapkan, lagu-lagu barat ya. Jadi nanti sahabat kalau ingin apa ya, request lagu, ingin mendengarkan lagu yang tentunya bisa untuk apa ya, semangat Anda semuanya, nah bisa di WA ya pada kami di 081-556-451-817. Karena dengan cara mendengarkan lagu ini adalah satu cara di mana kita tuh untuk membaikkan semangat kita ya. Ada juga yang nyanyi-nyanyi kecil, ada juga yang mungkin deklamasi enggak ya. Ya saya kira kalau hanya lagu aja ya, lagu yang bisa membuat kita tuh mengerti perasaan kita, mengerti semangat kita yang harus bagaimana. Tapi yang pasti untuk semua saja, dengan lagu ini kita bisa menghadirkan apa yang terbaik untuk kita semuanya untuk pagi hari ini. Dan juga dengan lagu ini kita bisa menghibur orang-orang yang tentunya pagi hari ini butuh semangat kita ya. Dan juga buat yang di kantor juga, selamat pagi semuanya ya, tetap kerja, tetap semangat juga, tidak usah diawasi, tidak usah diatur, yang penting pekerjaannya selesai tepat waktu, kita bisa pulang nanti 3:30 sore ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu tetap berdoa juga, berikan semangat untuk mereka semuanya, berikan senyuman yang indah untuk mereka semuanya, dan berikan pekerjaan kita yang terbaik untuk kota ini, bangsa ini, dan juga negara ini ya. Dan pasti untuk semua saja, hari ini tetap semangat ya untuk menyambut hari ini di hari Kamis sampai nanti malam, sampai nanti dini hari nanti ya jam 12.00, tentunya bareng bersama kami di Radio Suara Madiun. Lagu-lagu sudah kita siapkan semuanya, dan selamat pagi untuk semua saja, tetap semangat dan jalani aktivitas kita untuk hari ini dengan semangat dan sempurna.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, kembali bersama dalam program Buletin Jawa Timur edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Surya Muhammad. Informasi pertama datang dari Suara Ngawi, reporter Renata Surya mengabarkan tak dapat murid baru SDN Rejomulyo 2 Ngawi tetap gelar

0: MPLS untuk penguatan karakter.
1: SD Negeri Rejo Mulyo 2 Kecamatan Karangjati tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS meski tidak menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan dialihkan menjadi program penguatan karakter bagi siswa kelas 2 hingga kelas 6. Pelaksana tugas atau PLT Kepala SDN Rejo Mulyo 2, Catur Sulistiyawati mengatakan substansi MPLS tahun ini difokuskan untuk pembinaan karakter sekaligus pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang telah bersekolah. MPLS tetap digelar tapi esensinya menjadi program penguatan karakter. Hari pertama masuk sekolah tetap berlangsung meriah, namun suasana itu berasal dari aktivitas siswa kelas 2 hingga 6 karena ruang kelas 1 tidak terisi akibat tidak adanya peserta didik baru. Selain penguatan karakter ini juga pemetaan pembekalan khusus bagi siswa yang sudah ada. Menurut Catur, minimnya lulusan taman kanak-kanak atau TK di desa setempat serta persaingan dengan sekolah lain menjadi penyebab sekolah tidak memperoleh murid baru. Renata Surya, Suara Ngawi.
0: Menuju Suara Lumajang, reporter Bobby Wijayanto mengabarkan Bupati Lumajang ajak pelajar stop bullying, jauhi narkoba, dan bijak bermedia sosial.
2: Bupati Lumajang Indah Amperawati mengajak seluruh peserta didik baru, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Lumajang, untuk membangun lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan penuh semangat kebersamaan. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dalam kesempatan itu, Bunda Ida Sapan Akrab Bupati Lumajang mengingatkan para pelajar agar menjauhi berbagai perilaku yang dapat merusak masa depan seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perjudian, maupun tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan hukum. Bunda Ida juga menaruh perhatian besar terhadap upaya menciptakan sekolah yang bebas dari perundungan. Ia mengajak seluruh siswa membangun budaya saling menghormati, saling membantu, dan memperkuat solidaritas antar teman. Melalui penguatan pendidikan karakter sejak masa pengenalan lingkungan sekolah, pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan mampu melahirkan generasi muda yang sehat, berprestasi, serta siap menghadapi tantangan zaman.
3: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
0: Bergeser ke Radio Mahardika FM Kota Blitar, Kirana Nisa mengabarkan 2 SMP negeri di Kota Blitar belum penuhi kuota SPMB. Dispendik siapkan penyisiran calon siswa.
4: Dinas Pendidikan Kota Blitar mencatat masih ada 2 SMP negeri yang belum memenuhi kuota peserta didik baru setelah pelaksanaan SPMB 2026 selesai. Kedua sekolah itu adalah SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Kota Blitar. Dindin Ali Nurdin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, dikonfirmasi Masih Ipang Harwoko mengatakan, SMP Negeri 7 baru menerima 212 siswa dari kuota 256 peserta didik. Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 5. Menurutnya, belum terpenuhinya kuota dipengaruhi menurunnya jumlah lulusan SD serta persebaran domisili calon peserta didik. Untuk mengisi sisa kuota, Dinas Pendidikan akan melakukan penyisiran terhadap calon peserta didik yang mengalami perpindahan domisili atau membutuhkan penempatan sekolah baru. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemerataan jumlah siswa di setiap sekolah.
5: Rata-rata ya, 5 tuh ya yang paling banyak sisa kuotanya, ya karena posisi sekolah ya ada di pinggir, kemudian yang SMP 7 karena di tengah kedekatan dengan 2 SMP.
4: Meski masih terdapat kursi kosong, Dinas Pendidikan memastikan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru tetap berjalan normal. Seluruh sekolah juga telah memulai pembelajaran dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sesuai kalender akademik. Kirana Nisa, Mahardika FM.
0: Menuju ke LPPL Suara Gresik, reporter Risma mengabarkan realisasi pajak daerah capai 52,91%. Pemkab Gresik apresiasi wajib pajak patuh.
6: Pemerintah Kabupaten Gresik mencatat realisasi pendapatan pajak daerah hingga 13 Juli 2026 mencapai Rp590.248.000.000 atau 52,91% dari target tahun ini. Capaian tersebut disampaikan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani saat memberikan apresiasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, serta pelaku usaha sektor makanan dan minuman di Menganti Selasa 14 Juli 2026. Menurut Bupati Yani, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, Pemkab Gresik terus mendorong budaya taat pajak melalui pembinaan kepada pelaku usaha, digitalisasi pembayaran, serta pemasangan 173 unit tapping box untuk meningkatkan transparansi penerimaan pajak daerah. Hingga pertengahan Juli, sejumlah objek pajak telah mencatat realisasi di atas 50%. Di antaranya pajak bumi dan bangunan mencapai 73,38%, pajak mineral bukan logam dan batuan 56,77%, serta pajak barang dan jasa tertentu sektor makanan dan minuman 53,75%. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Gresik juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh melalui pengundian hadiah sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
0: Kita menuju ke Suara Kota Probolinggo. Dewanta Prama Yoga mengabarkan, GPM Wonoasih diserbu warga. Pemkot Probolinggo jaga stabilitas harga dan kendalikan inflasi.
7: Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPPP kembali menggelar gerakan pangan murah di depan lapangan Wonoasih. Program rutin ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus mengendalikan laju inflasi daerah. Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin meninjau langsung lokasi didampingi Sekretaris Daerah Budiono Wirawan. Kehadiran mereka juga dimanfaatkan untuk menyapa masyarakat yang sejak pagi telah memadati lokasi. Kepala DKPPP Kota Probolinggo Fitriawati menjelaskan bahwa gerakan pangan murah akan terus digelar sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pada pelaksanaan GPM kali ini, pemerintah menyiapkan stok beras SPHP sebanyak 800 kg atau 160 kemasan ukuran 5 kg, 720 liter minyak, serta 250 kg gula lokal hasil kerjasama dengan pabrik gula Wonolangan. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menegaskan, gerakan pangan murah akan terus disesuaikan dengan perkembangan harga di pasar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengganggu keberlangsungan usaha para pedagang. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
0: Reporter Yoga Pratama dari Suara Pasuruan mengabarkan, gelar nobar semifinal Piala Dunia 2026, Bupati Mas Rusdi dan Wabub Gosobih bagikan sepeda gunung dan satu ekor kambing.
8: Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026, Rabu dini hari, 15 Juli 2026. Nobar pertandingan antara Prancis melawan Spanyol tersebut digelar di halaman Pasuruan Creative Center, PCC, atau Ex Bangkodir Bangil, dan dihadiri Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, Wakil Bupati Pasuruan, Gus Sobi Asrori, Sekda Yuda Triudia Sasongko, dan pejabat Pemkab Pasuruan lainnya. Pantauan di lokasi, meski pertandingan baru dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, namun antusiasme masyarakat sangat tinggi. Mereka sudah memadati halaman PCC sejak pukul 23 waktu Indonesia Barat, sebab panitia sudah menyiapkan 70 hadiah menarik mulai dari setrika, kipas angin, magicom, blender, sampai sepeda gunung. Tak hanya itu saja, Mas Rusdi juga menambahkan hadiah kejutan berupa satu ekor kambing. Saat ditanya negara mana yang diprediksi tembus final, Mas Rusdi menjagokan Spanyol dan Argentina. Hingga pertandingan selesai digelar, Spanyol sukses menggagalkan Prancis yang berambisi jadi juara Piala Dunia 2026 dengan skor akhir 2-0. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
0: Yang terakhir, reporter Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung mengabarkan, sinergi Pemkab dan Kodim 0807 Tulungagung laksanakan pembukaan karya bakti TNI tahun 2026.
9: Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama jajaran Komando Distrik Militer Kodim 0807 Tulungagung resmi membuka rangkaian kegiatan karya bakti TNI tahun 2026. Upacara pembukaan berlangsung secara khidmat dan dipusatkan di SD Negeri 3 Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo. Hadir mewakili PLT Bupati Tulungagung, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Tri Haryadi memberikan sambutan resmi dari pemerintah daerah. Beliau menyampaikan bahwa kemandunggalan TNI dan rakyat melalui semangat gotong royong merupakan kekuatan utama dalam mewujudkan percepatan pembangunan di daerah. Adapun fokus dan rangkaian kegiatan karya bakti TNI tahun 2026 antara lain pembangunan infrastruktur fisik. Pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang berdampak positif pada pergerakan roda perekonomian di Desa Wonorejo. Melalui koordinasi kolaborasi strategis ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung Agung dan TNI berharap dapat terus menghadirkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Eka Utomo, RKFM, Tulung Agung.
0: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Saya Surya Muhammad beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
10: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radia Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
11: Ayo dengar Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, Stop Tram, Maatska PG, Ots Java Stromtram, Masti PG, kemudian Semarang Cirebon, Stop Tram, Maatska PG yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai Kedua Rusia. Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter. Dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah! Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
5: Hari ini, siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi, kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, sebelum posting, pikir-pikir dulu deh, ini bener nggak, perlu nggak, baik nggak, karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: to make.
1: Flash News.
2: Flash News.
1: Flash News.
3: Sahabat Suramadion, kemacetan panjang yang kerap terjadi di jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk membuat resah para pelaku usaha transportasi darat. Sebelumnya, antrean panjang terjadi saat libur Nataru, Idul Fitri, atau Tanggal Merah. Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan atau Organda Jawa Timur melaporkan dampak tersebut dirasakan sektor angkutan penumpang reguler dan bus pariwisata. Dikutip dari media Kompas, Firman Syah, Ketua DPD Organda Jawa Timur, mengungkapkan bahwa kemacetan telah merusak jadwal perjalanan. Penundaan yang terjadi di lapangan juga berimbas pada kenyamanan penumpang. Akibat ketidakpastian waktu tempuh yang diakibatkan kemacetan, calon penumpang akhirnya memilih alternatif transportasi lain yang dinilai tepat, salah satunya kereta api. Menanggapi situasi tersebut, Organda Jawa Timur menilai bahwa masalah utama bukan terletak pada jumlah armada kapal penyeberangan yang beroperasi, melainkan keterbatasan kapasitas infrastruktur di pelabuhan. Dari data yang dihimpun, jumlah kapal yang tersedia sebenarnya sangat melimpah. Namun, ruang dermaga untuk bersandar sangat terbatas, sehingga memicu antrian panjang di laut maupun di kantong parkir pelabuhan.

93 FM BPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, hari Kamis ya. Kali ini di 16 Juli 2026. Kita mungkin kalau ini buat bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu menghitung putra-putrinya, ini hari keempat MPLS atau hari keempat masuk sekolah ya. Mungkin sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin juga sahabat rasakan ya. Nah, kalau biasanya seperti ini apa ya, kalau dilakukan biasanya orang tua ini ketika anaknya pulang sekolah ditanya, "Le, Dek, tadi dapat apa? Atau pelajarannya apa? Temannya siapa? Sudah dapat teman belum?" ya. Jadi banyak cara atau juga banyak pertanyaan yang dilontarkan untuk anak-anak kita ya. Karena sejatinya kalau hari keempat ini ya belum banyak ya, belum banyak yang mendapatkan teman, atau juga mungkin masih malu-malu, atau juga yang apa ya, biasanya ceria ketika masuk sekolah yang baru ini, mereka belum bisa seperti halnya apa ya, tiap hari yang kita lihat ya. Karena adaptasi sahabat ya, jadi semuanya itu adalah adaptasi, dan semuanya itu adalah yang namanya pembelajaran untuk anak-anak kita ya. Jadi mungkin dengarkan juga dengan baik apa yang mereka rasakan pagi hari ini atau yang kemarin rasakan. Dan kita selalu ingin ya, mereka ini di sekolah yang baru, di lingkungan yang baru ini bisa belajar dengan baik, belajar dengan tenang, dan akhirnya bisa mendapatkan nilai yang bagus dan cita-cita yang kita harapkan ya. Nah, kalau hari keempat ini apa ya, sedikit banyak pertanyaan sudah dijawab, atau juga pertanyaan yang tentunya belum sahabat juga lihat ya. Karena hari keempat ini kalau dihitung dari hari pertama mungkin canggung ya, belum banyak kenalan. Hari kedua sudah mungkin 1-2 kita sudah kenal. Hari ketiga mungkin masih canggung-canggung juga sama gurunya, sama siswanya. Nah, hari keempat ini mungkin juga sudah mendapatkan apa yang menjadi harapan kita. Mereka kembali lagi ke teman-teman yang baru, bisa menerima mereka semuanya, bisa canda tawa lagi, bisa senang-senang lagi gitu ya. Nah, buat yang mungkin masih malu-malu ya, tidak ada masalah, semua itu harus kita lakukan ya, karena semua orang juga pernah jadi anak yang baru ya, dimana entah itu di sekolah yang baru, di TK baru, SD, SMP, SMA, atau juga di lingkungan yang baru di RT RW ya. Jadi tidak harus langsung akrab pada semua orang, itu tidak perlu ya. Karena bisa jadi kalau anak itu suka dengan berteman, itu dia apa familiar gitu ya, semuanya sudah langsung kenal dengan dia. Tapi tidak juga banyak orang yang langsung akrab dengan semua orang. Yang penting ini berani menyapa dulu ya, kita sapa dulu mereka, ajak kenalan, misalkan saya saya asal suka dari sini, gitu aja ya. Kadang pertemanan berawal dari hal sederhana seperti pinjam pulpen, atau juga ngobrol soal pelajaran, atau juga mungkin jajan ketika kita di kantin. Itu jadi apa ya, obrolan ringan yang akhirnya menjadi membukalah pertemanan pada orang-orang yang tentunya care sama kita, atau juga peduli dengan sama kita, atau juga senada dengan kita gitu ya. Dan juga buat yang anak-anak yang belum merasa betah, jangan lupa tetap jaga semangat, dengarkan arahan dari kakak pendamping, guru juga, karena MPLS ini bukan sekedar pengenalan sekolah, tapi juga bekal supaya nanti lebih siap menjalani kegiatan belajar di sekolah yang baru. Yang paling penting juga, jadi diri sendiri, gak perlu ikut-ikutan supaya dianggap keren. Teman yang baik akan menerima kita apa adanya ya. Dan semoga hari keempat ini membawa pengalaman baru, teman-teman baru, dan tentunya semangat baru untuk menyambut tahun ajaran yang seru ini ya. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, kita masih siapkan lagu-lagu dan juga informasi yang kita hadirkan nanti. Jadi tetap semangat ya untuk pagi hari ini, dan kita akan akhiri nanti program acara kami di jam 9 pagi. Masih ada yang temani semuanya di Halo Madiun.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: The best music. Every time. Every day.

93.5 FM MPBL Radio Suara Madiun. Kita ketemu lagi ya sahabat, masih di program acara kami di Halo Madiun untuk hari ini di hari Kamis di 16 Juli 2026. Ya, dan baik, tidak terasa kita akhirnya di penghujung acara ya. Jadi jangan lupa tetap semangat untuk pagi hari ini. Apapun aktivitasnya, jangan lupa untuk awali dengan berdoa supaya rezeki lancar, apa yang kita lakukan bisa dengan lancar juga bisa tersampaikan, dan kita bisa bertemu dengan orang baik yang tentunya bisa mengubah hidup dan juga cara kita berpikir untuk hari ini. Ya, dan untuk adik-adik yang sedang menjalani MPLS, nikmati setiap prosesnya, jangan takut bertanya ya, jangan ragu untuk berkenalan, dan jangan minder untuk menunjukkan kemampuan kalian. Sekolah bukan cuma tempat mencari nilai, tapi juga tempat menemukan teman, pengalaman, dan mimpi yang ingin diraih kalian. Dan untuk orang tua, masa MPLS bukan menjadi awal perjalanan untuk anak-anak kita, tapi untuk awal di mana anak ini bisa tumbuh, bisa menjalani aktivitasnya, dan bisa mendapatkan nilai-nilai dan juga cita-cita yang kita harapkan. Terus berikan semangat untuk mereka, dengarkan cerita mereka sepulang sekolah, dan hargai setiap proses yang sedang mereka jalani. Dukungan sederhana dari rumah seringkali menjadi penyemangat terbesar bagi anak-anak itu, dan untuk percaya diri di lingkungan yang baru dan tempat yang baru mereka kenal. Dan semoga tahun baru ini, tahun ajaran baru maksudnya ya, menjadi awal yang baik dan anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berprestasi. Sementara orang tua selalu menjadi tempat pulang yang penuh kasih, semangat, dan doa untuk mereka semuanya. Ya baik sahabat, tidak terasa untuk pagi hari ini di Halo Madiun harus segera kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan jadi gelombang sama hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Dan juga terima kasih untuk sahabat semuanya yang pagi hari ini sudah WA ya, tidak bisa saya sebutkan karena banyak banget. Ini tapi ini namanya nama samaran semua ya, tapi yang pasti untuk semua saja yang saat ini masih merapat, semoga tetap semangat untuk pagi hari ini dan bisa dilancarkan usaha dan juga rezekinya mereka masing-masing. Akhirnya, oh harus undur diri dulu ya untuk pagi hari ini, dan selepas ini nanti ada dialog yang bisa didengarkan, bisa bertanya dan bisa menambah informasi untuk sahabat semuanya. Dari Jabes Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya undur diri. Selamat pagi semuanya dan permisi.

0: Wangi on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pemerasan yang dilakukan diduga sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Tak hanya itu, KPK menduga Eti melanjutkan pola pemerasan yang sebelumnya dilakukan suaminya mantan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya. Dikutip dari media Kompas, praktik ini dilakukan melalui mekanisme setoran upah pungut dengan menggunakan sejumlah kode perintah. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Eti bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sukoharjo serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

0: Minggir, minggir. Minggir. Minggir, Sek.
1: Lah, bapak elo sing salah. Kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo, rek, rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: Dengar suara Madiun.
1: Sembilan tiga FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026, pastinya kita kembali hadir untuk menemani sahabat semuanya dengan obrolan edukatif bersama KPU Kota Madiun, ya. Dan hari ini kita akan sharing dengan satu tema yang menarik tentunya, yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu dengan tema ketika politik menjadi tontonan, tantangan demokrasi di era viral, ya sahabat semuanya. Baik sahabat Suara Madiun yang telah bergabung pagi hari ini, pokoknya selamat pagi untuk semuanya. Karena juga mengingat nih, ini di era media sosial saat ini gitu ya. Sekarang ini juga politik bukan lagi sekedar ruang untuk menyampaikan visi, kemudian misi, dan juga sebuah gagasan. Tapi ini politik saat ini juga dikemas dalam bentuk konten-konten yang singkat, yang menghibur untuk kita semua. Dan fenomena ini juga menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi di Indonesia, ya sahabat semuanya. Di satu sisi, media sosial juga mampu mendekatkan kepada kita sebagai masyarakat, khususnya generasi muda, dengan isu-isu politik yang telah hadir di kehidupan kita, ya. Dan untuk informasi yang kita sadari, nah ini juga dapat diakses lebih cepat. Tentunya diskusi menjadi lebih terbuka, ya, dan partisipasi publik pun juga semakin luas, ya sahabat semuanya. Untuk itu kita akan bahas bersama KPU Kota Madiun yang telah hadir di studio kita. Seperti biasa nih, untuk sahabat yang telah bergabung nantinya juga bisa berdiskusi dengan mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp kita di 081-556-451817. Oke deh, karena Wulan sendiri tidak sabar untuk berdiskusi dengan tema pagi hari ini yang sangat menarik, tentunya bersama narasumber yang telah hadir. Dan kita berjumpa lagi dengan Bu Prita Anjarsari, ya, selaku Ketua KPU Kota Madiun. Oke, kita sapa dulu ya sahabat semuanya. Halo, selamat pagi Ibu. Oke, ini cantik sekali, sehat, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Ini kelihatan segar banget nih. Udah sarapan ya? Udah. Pokoknya udah kenyang, pasti kita juga semangat gitu ya Bu ya. Oke, betul. Oke, sahabat semuanya, karena juga Bu Prita nih, ini tema kita pagi hari ini. Oh ya, Pita ya. Aduh, mohon maaf Bu. Oke, Bu Pita. Nah, tema kita hari ini juga sangat asik untuk kita bahas ya Bu, soal fenomena yang menarik yang tentunya juga menjadi perhatian kita bersama sampai saat ini. Nah, nantinya juga bagaimana kita akan ya bersama-sama bisa menjaga agar demokrasi di negara kita ini tetap sehat di tengah derasnya arus informasi digital. Kemudian bagaimana masyarakat dapat menjadi pemilih yang kritis, kemudian bagaimana mampu memilah informasi dengan benar dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang menyesatkan. Tentunya seperti itu ya Bu Pita ya. Oke, tetap simak terus ya untuk sahabat yang telah bergabung pada pagi hari ini. Dan untuk Bu Prita, ini sebagai pembuka diskusi kita pagi ini Bu. Nah, ini yang kita angkat soal ketika politik menjadi tontonan, tantangan demokrasi di era viral. Nah, menurut Bu Pita sendiri, nah ini seperti apa dan seberapa relevan tema kita hari ini dengan kondisi masyarakat yang saat ini di mana politik itu juga semakin sering gitu ya dikemas sebagai hiburan atau tontonan yang menghibur dan menjadi konsumsi sehari-hari di media sosial. Nah, itu seperti apa Bu Pita? Okay. Silakan.
2: Terima kasih Mbak Wulan.
1: Oke.
2: Okay. Saya sapa dulu ya.
1: Oke. Okay.
2: Para pendengar dan juga pemirsa Radio Suara Madiun dimanapun berada, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali berdiskusi melalui ruang dengar maupun melalui platform YouTube Radio Suara Madiun. Yeah. Tentu pada pagi hari ini sebenarnya kita akan membahas tema-tema yang sangat intens kita jumpai, namun jarang yang menyadari bahwasanya ini merubah kebiasaan kita dalam tanda kutip untuk menilai ataupun untuk beropini terkait dengan politik.
1: Oke. Okay.
2: Sahabat LPPL Suara Madiun dimanapun berada, sebenarnya kalau dulu kita berpandangan terhadap dengan politik ataupun demokrasi dan praktiknya adalah praktik pemilu yang ada di Indonesia, biasanya kita melihat para calon maupun para kandidat itu, kita mengetahui visi misinya dan kemudian kita mengetahui aktivitas politik dan lain sebagainya, itu biasanya melalui ruang-ruang diskusi. Dulu juga kita mengetahui lebih dekat dengan partai politik ataupun lebih dekat dengan visi misi kandidat melalui kampanye terbuka, melalui pertemuan tatap muka dan lain sebagainya. Namun di era sekarang, kita mengetahui itu jauh lebih mudah dan aksesibel melalui media sosial yang kita miliki. Nah, hal ini apakah salah seperti itu ya? Tentunya hal ini tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar seperti itu. Tergantung bagaimana perspektif kita, bagaimana pendekatan kita dan bagaimana sikap kita untuk istilahnya beradaptasi dengan perubahan zaman saat ini. Untungnya atau efek baiknya adalah kita jauh lebih dekat dengan politik, kita jauh lebih dekat dengan pola-pola pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Bahkan kita juga jauh lebih dekat dengan para kandidat yang menyampaikan visi misinya melalui video pendek, reels, konten Instagram, konten TikTok dan sebagainya pada masyarakat. Nah, tapi mirisnya masyarakat sekarang kebanyakan ya mostly itu bergeser pemahamannya. Pemahamannya bergeser kenapa? Mereka melihat sesuatu yang lebih kepada sensasional viralnya, bukan pada isi konten apakah itu sesuai dengan visi misi yang dikampanyekan pada saat pelaksanaan pemilu maupun pilkada di tahun tersebut. Misalnya era pemilu maupun pilkada ataupun pelaksanaan pemilu maupun pilkada, biasanya media sosial akan dipenuhi dengan konten-konten terkait dengan kandidat tersebut. Akan tetapi yang lebih mendapatkan algoritma atau akan algoritmanya naik dan viral itu adalah yang sensasional, bukan yang benar-benar menyampaikan visi misi sesuai dengan ketentuan. Contoh misalnya, biasanya kita membaca berita itu atau membaca berita di internet itu adalah judulnya yang kontroversi, judulnya yang mengandung propaganda dan seterusnya. Itu jauh lebih menarik daripada yang judul-judulnya itu ya biasa-biasa aja, yang sesuai dengan visi misinya misalnya begitu. Nah, kemudian potongan-potongan video sempat saya ingat pada saat pelaksanaan pilkada maupun pemilu kemarin di TikTok maupun Instagram, banyak sekali potongan-potongan video yang itu diambil dari kampanyenya para calon dan itu hanya diambil bagian-bagian yang menurut pengupload atau menurut yang memiliki konten tersebut adalah bisa viral atau terbaca algoritma, karena memang algoritma saat ini lebih pada hal-hal yang bersifat sensasional dan sensitivitas ya, sensitivitas para pemirsa maupun pengguna media sosial. Sehingga kembali lagi, apakah era sekarang ini kan di satu sisi positifnya kita jauh lebih dekat dan lebih mudah mengenal demokrasi, mengenal politik, mengenal kandidat dan lain sebagainya, jauh lebih mudah dengan aksesnya, apakah kita justru terjebak pada pergeseran makna atau terjebak pada pergeseran perspektif terhadap pemaknaan pemilu dan demokrasi itu sendiri. Nah, kalau kita hanya sekedar memandang konten-konten politik, konten-konten demokrasi itu sebatas hiburan, maka kita akan terlupakan bagaimana kita harus mencermati visi misi kandidat yang tentunya akan mempengaruhi partisipasi kita untuk memilih, kan begitu. Tapi yang terjadi di masyarakat ketika viral itulah yang menjadi perspektif publik.
3: Betul, timbul pertanyaan gitu ya.
2: Ketika misalnya calon kandidat A itu viral karena mohon maaf ya, mungkin cara kampanyenya dengan goyang, lagu tertentu dan sebagainya, dan itu diminati oleh masyarakat. Betul. Dan algoritmanya naik, itu malah menjadi perspektif publik pada umumnya. Sehingga hal itu melupakan atau mengaburkan visi misi yang seharusnya dibawa pada saat melakukan kampanye, kan begitu. Kampanye itu kan menjelaskan visi misi program. Betul. Kandidat pada saat mereka melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan. Nah, ketika konten-konten itu yang lebih viral adalah yang sensasional dan bersifat sensitif kepada para penikmat media sosial, itu justru mengaburkan tujuan konten itu sendiri.
3: Betul.
2: Sehingga ketika perspektif publik tergiring untuk konten-konten yang bersifat sensasional itu, mereka akan lupa awal tujuan dari konten tersebut adalah untuk menyampaikan visi misi dan program kandidat. Nah, kalau sudah demikian, sudah dipastikan bahwasanya pemilih itu pasti akan memilih siapa yang viral, bukan siapa yang membawa. Betul. Program yang bisa membawa perubahan untuk misalnya Kota Madiun, Jawa Timur atau Indonesia lebih luasnya, kan begitu. Sehingga untuk di permulaan ini, apabila nanti teman-teman mengikuti proses pemilu maupun pilkada di 2027 sampai 2029 yang akan datang, karena pertengahan 2027 kita sudah masuk tahun pemilu ya.
3: Okay.
2: Nah, saya berpesan di awal ini bahwa ketika konten-konten itu yang menuju, istilahnya konten-konten yang viral itu adalah konten-konten yang justru menampilkan hal-hal sensasional yang belum tentu diketahui kebenarannya, teman-teman harus lebih cerdas seperti itu. Artinya lebih aware terhadap informasi itu, apakah informasi ini benar-benar mengandung hal-hal yang harus disampaikan oleh para kandidat atau hal-hal yang harus disampaikan oleh partai politik untuk mengkampanyekan program visi-misinya, seperti
3: betul. Oke, luar biasa, karena Bu Pita tadi udah menjelaskan panjang lebar, karena ya pada intinya kita balik lagi ke kita sendiri. Misalnya kita diberi HP nih, secanggih apapun kalau tidak bisa untuk mengolah informasi yang kita dapatkan, pastinya ya itu tadi ikut-ikutan gitu ya Bu ya. Betul. Oke, dan ini masih terkait media sosial nih Bu Pita. Ini menjadi sumber informasi utama bagi banyak masyarakat tentunya saat ini, terutama generasi muda. Nah, menurut Bu Pita sendiri, ini bagaimana cara membedakan informasi yaitu tadi politik yang kredibel dengan konten yang hanya mengejar perhatian publik, pengennya viral terus habis itu disukain banyak masyarakat seperti itu. Nah, menurut pandangan Bu Pita sendiri seperti apa?
2: Nah, kalau untuk membedakan hal itu tentu para pemirsa maupun pendengar dicermati dulu pesan yang disampaikan dalam video ataupun pesan yang disampaikan dalam reel tersebut, pesan yang disampaikan dalam uploadan yang ada di Instagram maupun di media sosial yang lain, dicermati dulu isinya apa, maksudnya apa, dan lain sebagainya. Jangan sampai biasanya kan kita melihat sedikit cuplikan videonya, kemudian membaca komennya. Ketika ya kan?
3: Betul.
2: Ketika komen-komennya itu istilahnya kalau bahasa Jawa kur ya, sama dari komen 1 sampai komen 10 itu semuanya sama bahwa itu tidak setuju dengan konten itu. Maka kita akan secara otomatis ikut-ikutan.
3: Betul. Tidak setuju.
2: Jangan sampai seperti itu. Itu nanti kita sudah tergiring namanya.
3: Betul.
2: Sudah tergiring di opini publik itu tadi. Yeah. Sehingga di awal saya katakan bahwasanya ketika kita melihat sebuah konten yang itu berisi terkait dengan kampanye seorang kandidat atau calon-calon ketika nanti di pilkada maupun pemilu, kita cermati dulu kontennya ini berisi apa, maksudnya bagaimana, apakah ini sesuai dengan aturan dalam kampanye atau dia hanya berusaha untuk memecah belah, istilahnya.
3: Betul.
2: Berusaha untuk apa ya istilahnya Mbak, untuk hanya
3: meragukan
2: sekedar,
3: gitu ya,
2: hanya sekedar untuk mengejar viral tadi.
3: Okay.
2: Jadi sengaja untuk menampilkan konten-konten yang sekiranya memecah belah masyarakat.
3: Yeah.
2: Nah, hal itu yang perlu diwaspadai, sehingga yang pertama adalah kita harus mempelajari dulu. Jadi kita saring dulu istilahnya.
3: Betul.
2: Seperti sebelum ini kita saring dulu konten tersebut. Kemudian setelah kita saring, apakah yang kedua itu sesuai dengan yang kita butuhkan? Artinya yang kita butuhkan adalah ketika masuk dalam tahun pemilu maupun pilkada, tentu kita harus ingat dong sebagai warga masyarakat, apakah kita sudah selama ini istilahnya menerima pelayanan publik yang baik dari pemerintah. Kemudian apakah permasalahan-permasalahan yang ada di daerah maupun di nasional itu sudah terselesaikan oleh pemimpin yang sebelumnya. Dan apakah ke depan punya cita-cita seperti apa daerah ataupun negara kita lebih luasnya. Nah, itu disesuaikan. Ketika menyampaikan hal itu atau solutif, istilahnya program yang disampaikan dalam konten itu solutif, maka kita bisa setuju kan begitu. Tapi ketika tidak, ya jangan terus menambah ujaran kebencian di dalam kolom komentar. Itu karena semakin memperburuk keadaan dan justru memecah belah masyarakat tadi itu. Nah, ketika yang ketiga adalah siapa yang nge-share konten itu.
3: Nah,
2: apabila konten itu di-share oleh akun-akun yang dapat dipertanggungjawabkan, akun-akun yang dapat dipertanggungjawabkan itu siapa? Satu, akun resmi dari calon misalnya, itu kan biasanya didaftarkan di KPU, akun resmi yang didaftarkan di KPU memang untuk kampanye, ada nanti didaftarkan di KPU. Apakah itu akun resmi atau akun-akun fake yang sengaja untuk mempropaganda tadi. Nah, kemudian apakah itu akun pemerintah yang juga ikut istilahnya menyebarkan informasi terkait dengan visi misi calon, seperti misalnya KPU kan juga berkewajiban menyebarkan itu dan lain-lain. Nah, ketika akun-akun itu adalah akun resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, maka itu bisa kita jadikan dasar.
3: Betul.
2: Tapi ketika akun yang menge-share itu adalah akun-akun fake, apalagi itu dalam tanda kutip disewa untuk menyerang antar pihak seperti itu, nah itu yang perlu kita istilahnya batasi ya, agar kita tidak terikut arus ataupun tidak ikut propaganda itu tadi. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan.
3: Oke. Ini juga Wulan sangat setuju nih untuk penjelasan dari Bu Pita sendiri, sudah sangat mudah dipahami untuk kita semua, dan berharapnya kita balik lagi sadar diri,
2: sadar
3: gitu
2: diri,
3: ya.
2: Betul.
3: Oke. Jadi untuk sahabat semuanya nih, kita bisa paham gitu ya bersama bahwasanya kalau di era digital sekarang ini kita ini bisa menjadi pemilih yang cerdas, bukan hanya menggunakan hak pilih pada saat pemilu aja, tetapi juga mampu bersikap kritis, contohnya itu tadi memilah dan memilih informasi yang kredibel dan bisa dipercaya, dan kita bisa untuk menyaring setiap informasi politik yang sedang beredar gitu ya. Oke. Dan belakangan ini nih Bu, ini isu-isu politik juga sering dibangun gitu ya melalui yaitu tadi kontroversi atau sensasi. Nah, menurut Bu Pita sendiri kenapa fenomena sekarang ini bisa begitu mudah menarik perhatian publik? Apakah ini bisa dikatakan karena konsekuensi dari perkembangan teknologi digital itu sendiri, Bu?
2: Betul sekali.
3: Tidak memungkiri gitu ya.
2: Karena yang akan lebih cepat viral adalah yang kontroversi tadi.
3: Betul
2: sekali. Yang lebih cepat viral adalah yang kontroversi. Justru yang akun, istilahnya konten-konten yang itu monoton, artinya benar-benar menyampaikan sesuai dengan aturan
3: visi,
2: dan
3: gitu. Iya. Teratur gitu ya, struktur.
2: Gak akan muncul di algoritma,
3: betul.
2: Gak akan muncul. Nah sehingga dengan ini, dengan begitu, inilah tantangannya menurut saya. Inilah tantangannya. Terkadang saya juga berpikir ya, artinya ketika KPU sendiri membuat konten dan itu segitu-gitu aja lah. Kan semua lembaga pemerintahan pasti
3: betul.
2: Tahu ya.
3: Kita
2: mau sedikit kreatif nanti takutnya tidak sesuai dengan aturan. Kita mau sedikit kreatif nanti khawatirnya menyinggung pihak lain dan sebagainya. Apalagi ketika ada kandidat dan itu ada beberapa kandidat, pemilihan kata itu benar-benar harus diperhatikan. Kan gitu, pemilihan kata harus benar-benar diperhatikan. Kemudian gestur tubuh itu juga harus betul-betul diperhatikan dan sebagainya. Banyak sekali pertimbangannya. Sehingga saya sangat sadar betul bahwa ketika konten-konten itu yang dihadirkan oleh akun-akun resmi penyelenggara pemilu khususnya ya, itu tidak viral ya karena memang kita tidak menghadirkan konten yang sensasional.
3: Betul. Iya betul. Emang tujuannya ya untuk mengedukasi itu tadi sesuai gitu ya.
2: Iya memang kaku.
3: Betul.
2: Terus kemudian monoton. Iya memang monoton karena memang kita fungsinya adalah untuk mengedukasikan itu. Mungkin sedikit kita bisa berinovasi terkait dengan hal itu adalah kita buat konten-konten yang lebih sedikit beragam ya, tapi tidak keluar dari rule begitu. Sehingga kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Wulan bahwa apakah ini memang iya, karena memang yang dibaca algoritma adalah hal-hal yang sensitif, terus kemudian sensasional, dan itu yang sangat mudah viral begitu. Nah inilah tantangannya. Sehingga untuk menghadapi tantangan ini bagaimana, kalau dari teman-teman tadi sudah saya sampaikan ya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian dari lembaga kita sendiri, lembaga penyelenggara itu juga tidak bosan-bosan untuk melakukan edukasi, melakukan apa namanya pemahaman kepada publik bahwasanya bagaimana politik itu, bagaimana demokrasi itu, bagaimana penyelenggaraan pemilu itu dan lain sebagainya. Kemudian tentu ini tidak bisa kita lakukan sendiri Mbak. Kalau kita sebut ini adalah tantangan, maka kita harus hadapi bersama-sama.
3: Bersama, betul.
2: Selain pemilih, kita selain pemilih dan penyelenggara, di sini ada stakeholder yang lain, misalnya dari akademisi, dari unsur pemerintahan dan masyarakat secara umum. Nah, ini harus bekerja sama untuk apa? Aware terhadap informasi-informasi yang bisa memecah belah kesatuan masyarakat kita.
3: Betul.
2: Kan begitu di tahun politik, karena itu sering terjadinya di tahun politik kan begitu.
3: Betul. Apalagi nanti mendekati gitu ya.
2: Terus kemudian ketika sudah debat publik gitu ya.
3: Iya.
2: Ya, tangan-tangan iseng di download, dipotong-potong.
3: Betul. Disebarluaskan gitu ya.
2: Disebarluaskan apalagi dengan AI sekarang.
3: Betul.
2: Kan ya, itu bisa bisa saja mempermudah para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat. Sehingga kita ketantangan ini harus sama-sama kita hadapi.
3: Betul.
2: Dan tentunya kita harus mempertimbangkan atau mengutamakan istilahnya kesatuan kita. Kita memang berbeda pilihan. Kita memang tidak bisa satu suara untuk menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia atau daerah kita masing-masing. Akan tetapi kita masih bisa punya pilihan untuk tetap bersatu seperti itu.
3: Okay.
2: Nah, ini yang perlu kita waspadai. Tantangan itulah tantangannya. Itu.
3: Kita bersama-sama ya, dari media, kemudian guru di kampus,
2: bener,
3: pokoknya semua
2: semuanya.
3: Gitu, tetangga kita, bahkan keluarga. Nah, itu yang penting.
2: Media tadi malah lebih ini, Mbak.
3: Gimana?
2: Namanya? Terkadang ada media yang juga tidak bertanggung jawab kan. Artinya mereka hanya mengambil cuplikan-cuplikan pemberitaan dari media-media yang kredibel. Ini sering saya baca juga. Apalagi di tahun-tahun pemilu maupun pilkada. Dalam tanda kutip itu media yang tidak bertanggung jawab itu adalah yang hanya muncul ketika di tahun pemilu maupun pilkada. Banyak, banyak sekali. Dan itu dia tidak wawancara secara langsung kepada sumbernya, dia tidak hadir langsung di acara kampanye dan lain sebagainya, tapi hanya nyuplik dari potongan-potongan video atau pemberitaan yang disampaikan oleh media kredibel dan ditulis berdasarkan perspektifnya sendiri. Kan bahaya nih.
3: Nah,
2: ketika hal ini yang yang viral, bukan pemberitaan dari teman-teman wartawan yang kredibel yang viral, kan bahaya untuk konsumsi publik. Nah, hal-hal ini yang perlu kita cermati juga ketika ada share-sharean link, misalnya pemberitaan melalui apa namanya internet dan lain-lain, cek dulu apakah media yang nge-share ini adalah media yang kredibel. Dan lain sebagainya, kan kita bisa nih ngecek kredibilitas di mana, kan PBI juga open toh sekarang dan lain-lain. Nah, itu bisa dicek teman-teman ya. Artinya ketika itu bukan media yang kredibel, tolong jangan dipercaya, karena itu justru awal mula kita propaganda tetap pecah belah.
3: Betul. Tapi kalau Wulan sendiri nih, Bu, ini jujur aja, kalau misalnya kita melihat satu konten gitu ya yang menarik, viral, kemudian rame untuk dibahas,
2: berhenti
3: gitu
2: scroll.
3: Iya, betul. Berhenti scroll terus kemudian lihat komen itu tadi ya. Terus abis itu kita lihat lagi nih, seharusnya kita pilih gitu ya untuk di-share apa enggak gitu ya. Kalau kita udah nge-share ternyata informasinya tidak benar, malu banget gitu.
2: Betul.
3: Udah di-share kemana-mana.
2: Betul.
3: Iya. Nah, itu yang harus kita waspadai untuk kita semua ya, Bu ya. Oke. Nah, ini menurut Bu Pita sendiri nih, di balik berbagai tantangan yang mungkin saat ini juga sering banget kita edukasi melalui media Suara Madiun tentunya ya. Ini media sosial tentu juga punya sisi positifnya nih. Betul. Dan menurut Bu Pita sendiri, gimana seharusnya media sosial ini bisa dimanfaatkan lebih lagi gitu ya, agar menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat yang ya sekiranya juga seru kemudian juga viral juga dapat, tapi ya itu tadi bisa untuk dimanfaatkan secara positif gitu.
2: Ini solusinya kan begitu ya.
3: Betul.
2: Tantangannya ini solusinya.
3: Okay.
2: Jadi dengan era media sosial yang saat ini sangat-sangat dekat dengan kita, siapa tahu yang nggak punya media sosial.
3: Iya.
2: Oh, pasti mbah-mbah kita lah sekarang yang pegang smartphone pasti punya kan.
3: Punya. Diajarin.
2: Iya kan?
3: Betul.
2: Anak kecil sekarang mereka punya media sosial. Yeah. Nah, inilah kesempatan bagi para kandidat ataupun partai politik, atau nanti ketika kita memasuki tahun politik, kalau kami di penyelenggara pemilu sudah memanfaatkan itu dengan ketentuan-ketentuan yang ada ya Mbak ya. Tapi ini istilahnya kami berpesan kepada nanti para calon, para kandidat, terus kemudian partai politik dan sebagainya, kita manfaatkan bersama-sama media sosial yang ada ini untuk memberikan edukasi sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah sesuai
3: ini
2: dengan porsinya.
3: Betul.
2: Porsinya KPU seperti apa, porsinya peserta pemilu seperti apa, dan kemudian porsinya pemerintah bagaimana, kemudian porsinya akademisi bagaimana, dan masyarakat itu seperti apa. Kita gunakan media sosial ini sesuai dengan porsi kita masing-masing untuk apa? Untuk sama-sama peduli terhadap pemilu, agar lebih dekat dengan masyarakat. Untuk lebih peduli pada demokrasi, agar lebih dekat dengan masyarakat. Caranya bagaimana? Dengan cara masing-masing. Tapi tidak dengan mengadu domba.
3: Betul.
2: Nah, begitu. Misalnya dari peserta ingin mengenalkan program dan lain sebagainya. Sekarang para tim dari calon kepala daerah maupun calon presiden dan sebagainya itu sudah sangat kreatif, Mbak.
3: Yeah.
2: Ya kan?
3: Betul.
2: Sudah sangat kreatif. Sehingga momen ini bisa digunakan untuk kampanye lebih efektif.
3: Oke. Okay.
2: Kenapa saya katakan kampanye lebih efektif? Karena pemilih di Indonesia itu pada tahun pemilu 2024 kemarin itu 56 lebih loh. Milenial dan Gen Z.
3: Betul.
2: Artinya ketika kampanye ini dilakukan melalui media sosial, ini sudah menjangkau separuh lebih dari pemilih yang ada di Indonesia. Karena saya yakin Gen Z dan milenial mereka memiliki media sosial. Sehingga ini adalah kesempatan efektif untuk menggunakan media sosial sebagai momen atau sebagai apa cara untuk memperkenalkan lebih dekat politik ataupun partai politik dan kandidat itu ke masyarakat secara umum. Nah, dengan porsinya masing-masing, dengan tanpa menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Nah, itu kemudian selanjutnya adalah KPU juga tentunya dengan porsinya KPU ini juga kesempatan emas untuk memperkenalkan, mengedukasi pemilih agar lebih aware terhadap proses pemilu dan pilkada.
3: Betul.
2: Terkadang masyarakat itu kan tidak aware-nya karena kurangnya informasi.
3: Okay.
2: Dengan adanya media sosial, kami sangat berharap ke depan ini tidak lagi terjadi apa hal-hal yang bisa memecah belah masyarakat itu. Masyarakat lebih cerdas, lebih bisa memilah dan memilih pemberitaan yang ada. Kemudian dari sisi akademisi, dari sisi stakeholder yang lain dan lain-lain, itu juga bisa melakukan edukasi terkait dengan hasil-hasil penelitiannya. Kalau program seperti ini akan gini loh, kalau program kayak gini kayak gini. Sehingga itu menjadi pertimbangan atau menjadi pertimbangan dari sisi lain bagi para pemilih untuk menentukan kandidatnya nanti bagaimana. Sehingga pemilih itu melalui media sosial sudah mendapatkan info yang lengkap.
3: Betul.
2: Ya kan? Dari penyelenggara, penyelaksanaannya seperti ini. Kan disosialisasikan di media sosial. Kemudian dari peserta, ini loh visi misiku. Kemudian dari akademisi misalnya, ini loh kalau visi misi kayak gini nanti kayak jadinya kayak gini, misalnya seperti itu. Ini kan komparasi istilahnya, apa ya, istilahnya kalau kita masak sebuah masakan ini bumbu yang lengkap, sehingga penikmatnya ini sudah memiliki wawasan ataupun wacana yang lengkap juga, sehingga nanti siap untuk menentukan siapa yang tepat untuk melanjutkan pemerintahan yang akan datang.
3: Betul.
2: Nah itu yang idealnya kan begitu, sehingga kami sebagai penyelenggara pemilu berharap ketika nanti masuk tahun pemilu maupun pilkada, ayo kita sama-sama manfaatkan media sosial ini dengan bijak, dengan porsi kita masing-masing. Betul. Dan tentu dengan konten-konten yang mengedukasi dan tanpa memecah belah kesatuan kita.
3: Betul, ini setuju Paul ya. Karena udah ya itu tadi, balik lagi ke masyarakatnya. Betul, gitu ya Bu. Nah jadi kita udah punya sarana yang berbagai macam itu tadi ya, yang udah disebutin Bu Pita. Nah dampaknya ini juga akan sangat bergantung bagaimana kita bisa menggunakan sebaik-baiknya gitu ya Bu.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Dan kalaupun udah dimanfaatkan dengan bijak, nah ini media sosial juga pasti udah menjadi ruang untuk memperluas wawasan kita, kemudian termasuk meningkatkan literasi politik kita. Betul. Kemudian informasi juga udah jelas, valid gitu ya, dan tentunya juga mendorong masyarakat agar lebih aktif lagi dalam kehidupan berdemokrasi.
2: Betul,
3: gitu ya.
2: Sekali.
3: Oke, nah sebelum kita masuk ke pertanyaan dari sahabat pendengar ya Ibu ya, nah ini apakah karakter media sosial yang serba cepat ini juga bisa membentuk kebiasaan masyarakat itu sendiri untuk mengambil kesimpulan, nah ini tanpa mencari informasi yang lebih lengkap lagi, kayak susah Paul gitu ya, kayak udah percaya aja gitu.
2: Satu konten kan.
3: Betul ya kan? Satu bener konten loh.
2: Dan itu
3: setengah.
2: tidak dilihat full room. Iya kan. Di awal-awal toh, abis itu lihat komen. Ketika komen 1 sampai 10 itu sama, dia akan tergiring opininya ke komentar-komentar itu tadi kan. Begitu.
3: Betul.
2: Tanpa melihat konten secara utuh.
3: Betul. Nah itu gimana nih Bu?
2: Jangankan melihat konten secara utuh, membandingkan dengan konten yang lain, yang pemberitaan serupa, misalnya pemberitaan A ini.
3: Okay.
2: Pemberitaan A. Kemudian ada konten yang memberitakan terkait dengan ini. Nah, masyarakat itu terkadang, kebanyakan umumnya, kadang juga saya. Umumnya dia akan melihat di satu sisi berdasarkan konten ini tadi saja.
3: Okay.
2: Kemudian dia tidak dilihat dari apa namanya konten secara penuh.
3: Betul.
2: Kemudian melihat komentar 1 sampai 10 semuanya berpendapat A.
3: Okay.
2: Maka dia secara otomatis akan tergiring ke pendapat A itu tadi.
3: Betul.
2: Perspektifnya akan sama dengan komentar-komentar itu. Padahal ketika dilihat secara utuh video itu, komentarnya itu tadi gak benar, misalnya begitu. Nah itu kan bahaya.
3: Yeah.
2: Maka teman-teman sekali lagi, ketika melihat sebuah konten, selesaikan dulu.
3: Yeah.
2: Membaca berita, selesaikan dulu. Jangan sampai hanya judulnya aja yang dibaca.
3: Betul.
2: Biasanya kalau berita itu kan headline-nya ada ya, judul. Kemudian di paragraf pertama pasti akan menggambarkan secara umum isi dari apa pemberitaan itu tadi. Nah, baca dulu minimal paragraf 1 ya kan.
3: Nah ini ya, ini ya susah gitu ya.
2: Ya, ya judul.
3: Betul. Judulnya aja udah wah, ini kayaknya benar. Udah diputusin sendiri nih Bu.
2: Bayangkan contoh nih, contoh.
3: Oke.
2: Apa namanya? apa istilahnya? Brimob datangi kantor KPU Kota Madiun.
3: Okay.
2: Temukan ini misalnya begitu. Wah, KPU berarti gini. Tanpa membaca
3: itu bahaya itu.
2: Iya kan? Misalnya contoh
3: betul.
2: Gitu. Tanpa membaca paragraf pertamanya aja deh. Yeah. Paragraf pertama itu kan kalau kita dalam menulis berita itu kan adalah istilahnya kayak simpulan dari semua paragraf kan begitu ya. Ada di paragraf pertama, baca dulu itu. Kalau baca gak mau baca semuanya ya, baca itu dulu. Nah, tapi masyarakat gak gitu, judul aja, habis itu komen.
3: Komen habis itu Bu, diomongin.
2: Bahas komennya, bukan bahas berita.
3: Iya, betul.
2: Kadang saya aware terhadap akun-akun yang bilang begini, baca dulu toh gitu.
3: Iya.
2: Habis itu lihat dulu sampai selesai dan lain-lain.
3: Betul.
2: Saya malah lebih aware yang seperti itu. Artinya mereka secara komprehensif memahami isi berita.
3: Betul.
2: Memahami isi konten itu. Nah kalau misalnya ditanya bagaimana nih Bu, ya teman-teman semua ketika melihat atau fenomena semacam ini, ya tolong selesaikan lihat videonya, tolong selesaikan baca beritanya, jangan buru-buru komentar sesuai dengan opini publik kan.
3: Bahaya
2: kita
3: Paul.
2: Berbeda opini gak apa-apa loh.
3: Betul.
2: Gak apa-apa banget, karena
3: betul
2: kan kita di era istilahnya kebebasan berpendapat ya, kita bukan di era yang dulu ketika berbeda pendapat kita akan didor. Begitu kan, enggak. Kita
3: ya,
2: kan
3: betul
2: di era yang bebas untuk menyampaikan pendapat. Di media sosial pun ketika kita berbeda pendapat dengan komentar pada umumnya, itu sangat tidak apa-apa.
3: Betul.
2: Gitu loh. Asal apa istilahnya, siap mental ya, kita nanti diserang oleh
3: nah itu
2: oleh para mereka-mereka yang tanda kutip enggak sependapat dengan kita. Betul. It's okay, enggak apa-apa. Ya. Itu adalah area publik yang bisa kita secara bebas menyampaikan pendapat kita. Betul. Pun ketika orang lain menganggap pendapat kita itu salah, ya it's okay juga.
3: Betul.
2: Kan kita istilahnya berpendapat sesuai dengan perspektif kita. Asal mendasar.
3: Iya.
2: Tidak membabi buta.
3: Betul. Nah itu malah bikin cekcok. Bahaya pol.
2: Cekcok gak selesai.
3: Iya. Menurut dia sendiri terus dibagiin. Iya. Dihujat marah. Aduh, ini emang kompleks ya. Oke, Bu Vita, ini udah ada yang sudah ada yang bergabung ya untuk sahabat Suara Madiun. Tentunya pertanyaan pertama dari Ibu Rina. Ini Kecamatan Kartoharjo, katanya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini assalamualaikum Bu Ketua, izin bertanya, menurut saya banyak anak muda sekarang lebih sering mendapatkan informasi politik dari media sosial karena seringnya di grup keluarga cepat banget dapat informasi satu dan juga lainnya. Pertanyaan saya, gimana cara agar mereka ini tetap tertarik mempelajari politik, tetapi tidak hanya melihat konten yang sedang viral saja ya Bu. Ini karena terkadang yang lagi ramai, ini dari sebuah konten yang sering dibahas seperti itu. Nah itu gimana pendapat Bu Vita?
2: Kalau tadi garis bawahnya adalah agar anak muda itu tertarik kan begitu. Maka PR-nya adalah pada pembuat konten. Karena yang menarik anak muda adalah konten-konten yang sesuai dengan usianya gitu ya. Mereka kan menghibur. Sehingga solusinya adalah para pembuat konten, baik itu dari KPU maupun dari peserta nantinya ataupun yang lain sebagainya, menyampaikan konten edukasi terkait dengan demokrasi dan pemilu, lebih apa istilahnya, jangan terlalu berat menyampaikannya, ya kan, jangan terlalu normatif istilahnya begitu. Misalnya kayak kami KPU mau menyampaikan bahwasanya ini jadwalnya lagi ini dan sebagainya, kan bisa disampaikan dalam cuplikan video yang itu lebih ringan dan tidak membosankan.
3: Betul.
2: Seperti itu. Sehingga bagaimana caranya agar anak muda tertarik, ya ikuti gayanya anak muda, kan begitu ya.
3: Betul-betul sasarannya gitu.
2: Iya, sasarannya sesuai dengan sasaran. Jadi konten itu harus sesuai dengan sasarannya. Sama kan kalau kita berbisnis kan sasaran kita siapa kan begitu. Ya kita harus menyesuaikan itu. Konten juga demikian. Kalau sasaran kita adalah milenial dan Gen Z, ya kontennya jangan baby boomer kan gitu.
3: Monoton gitu.
2: Ya, maka harus kesana. Lah KPU sendiri juga kami akui, kita juga berbenah. Artinya konten-konten kita upayakan agar mensasar atau agar menarik bagi mereka. Karena kita sadar bahwa 50% lebih pemilih itu adalah milenial dan Gen Z. Sehingga konten-kontennya harus lebih dekat kepada mereka. Kayak semacam sekarang kan yang lagi viral adalah podcast ya. KPU ini sedang gencar ya Mbak, sedang gencar melakukan edukasi kepada pemilih melalui podcast. Karena kita itu program nasionalnya mulai dari KPU RI sampai KPU Kabupaten Kota, kita diwajibkan untuk melakukan podcast, tidak hanya memiliki podcast tapi mewajibkan untuk melakukan podcast. Nah inilah cara kami untuk lebih dekat kepada pemilih, karena sekarang yang lagi viral kan podcast yang sering diikuti para milenial dan Gen Z, yang sering didengarkan dan seterusnya. Karena menurut kami podcast itu jauh lebih dekat dan pembahasannya lebih ringan, kayak kita ngobrol gitu loh Mbak. Kayak kita ngobrol sehingga gak perlu menjelaskan menurut undang-undang kan enggak.
3: Suruh ngapalin gitu ya. Iya betul-betul.
2: Bukan pelajaran PPKN.
3: Oke. Okay. Dan juga hukum. Oke. Okay. Karena juga menarik gitu ya Bu ya.
2: Betul. Karena kadang melalui podcast itu justru kita akan menemukan solusi-solusi permasalahan. Kadang kalau kita ngobrol terkait dengan misalnya kita podcast kemarin adalah kita evaluasi penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Muncul masalah-masalah. Kira-kira nanti gimana ya enaknya agar masalah ini gak muncul lagi begitu.
3: Okay.
2: Ada masukan gak teman-teman dan seterusnya. Nah hal-hal ini yang sering yang apa sedang kita upayakan untuk lebih dekat lagi kepada mereka, 50% lebih tadi. Agar mereka lebih tertarik terhadap konten-konten pemilu maupun konten-konten demokrasi, dan ketika nanti masuk di tahun kampanye, dan mereka lebih aware juga terhadap apa istilahnya program dan visi-misi calon seperti itu kan.
3: Nah, itu yang paling penting ya.
2: PR-nya adalah justru pada pembuat konten itu. Sehingga solusinya adalah pembuat konten jauh lebih menarik, jauh lebih dekat dengan stylenya para Gen Z dan milenial. Saya yakin nanti mereka akan tertarik dan aware.
3: Betul. Gitu. Oke, itu tadi ya untuk Bu Rina yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan untuk pertanyaan berikutnya nih dari Instagram Bu, yang udah masuk dari akun Resti on Pro. Susah banget dibaca. Resti on Ilham .sp. Nah ini Bu, gimana caranya daftar pemilu maupun pilkada? Nah seperti apa Bu Pita?
2: Daftar sebagai apa dulu nih?
3: Nah ini pertanyaan gitu aja.
2: Saya jawab ya.
3: Oke. Okay.
2: Karena daftar pemilu berarti sebagai
3: daftar
2: peserta.
3: Iya kan? Nah itu.
2: Atau sebagai penyelenggara.
3: Nah betul.
2: atau sebagai pengawas.
3: Nah ini nih.
2: Atau sebagai apa, NGO kan banyak istilahnya.
3: Atau sebagai penonton.
2: Sebagai pemilih.
3: Nah ini ulama pemilih ya itu.
2: Karena unsur keterlibatan kita terhadap pemilihan banyak.
3: Betul.
2: Iya kan? Saya jawab satu persatu deh kalau gitu.
3: Nah, boleh Bu Resti lain kali kalau tanya yang jelas ya, lebih diperjelas sebagai pemilih atau apa gitu ya Bu ya.
2: Karena keterlibatan kita terhadap pemilu maupun pilkada itu banyak jalannya.
3: Betul.
2: Satu sebagai penyelenggara, dua sebagai peserta, ketiga sebagai kalau penyelenggara kan penyelenggara ada dua ya, sebagai KPU dan Bawaslu kan begitu, ada DKPP juga. Kemudian ataukah kita sebagai organisasi non pemerintahan atau non government organization. Nah, NGO yang saya sebut NGO kepemiluan itu juga bisa. Kemudian kita bisa juga sebagai kalau badan ad hoc bagian dari penyelenggara ya. Pertama.
3: Jadi panjang nih. Enggak apa-apa dijelasin kita. Dijelasin dikit-dikit kita aja per itemnya gitu.
2: Kalau sebagai peserta, misalnya peserta itu kalau pemilu kan caleg ya.
3: Betul.
2: Harus melalui partai politik ya Mbak Resti.
3: Nah itu Bu Resti.
2: Bu Resti ya. Kemudian kalau sebagai calon cakada juga demikian. Kendaraannya tetap partai politik ya. Kalau sebagai penyelenggara ya nanti ketika KPU mengumumkan ada pembukaan PPK, PPS maupun KPPS, monggo silakan daftar. Pantau terus ya akunnya, akun media sosialnya KPU ataupun Bawaslu kan begitu. Terus kemudian kalau sebagai NGO silakan membuat NGO yang itu bisa mengawasi jalannya proses demokrasi kan begitu. Karena nanti di era pemilu maupun pilkada, tahun pemilu maupun pilkada, kita sangat membutuhkan NGO yang tentunya bisa istilahnya membantu kita untuk mengawasi jalannya demokrasi sesuai dengan regulasi yang diatur. Gitu.
3: Nah itu udah terjawab ya, semoga udah lengkap gitu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi boleh menghubungi KPU. Gimana?
2: Kalau sebagai pemilih.
3: Oh ya itu.
2: Pastikan cek DPT online-nya di KPU.
3: Nah itu penting Pol.
2: Iya.
3: Kalau nggak gitu nggak bisa milih. Nah itu Bu Resti. Gitu udah ya. Terjawab gitu ya.
2: Mau yang mana ini?
3: Nanti silakan datang aja langsung ya. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya Bu Pita. Ini dari Budi Agus, Kelurahan Nambangan. Izin bertanya Bu Pita, sekarang di media sosial banyak sekali potongan video Nine ini.
2: Yang kita bahas tadi kan.
3: Betul. Yang durasinya hanya beberapa detik, lalu langsung ramai di komentari.
2: Betul.
3: Nah, ini menurut Bu Ibu Ketua, ini bagaimana caranya supaya masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan hanya dari potongan video itu. Nah, ini tadi, dibahas lagi. Saking mungkinnya sering gitu ya Bu ya.
2: Saking relate-nya.
3: Aduh. Nah ini setiap detik saking itu relate-nya. Emang gitu ya. Gimana nih Bu Pita? Dijelasin lagi.
2: Solusinya satu sih, jangan mudah percaya.
3: Betul.
2: Kemudian bandingkan dengan pemberitaan yang lain yang memberitakan hal itu juga.
3: Oke.
2: Nah, kemudian sekali lagi pesan saya, kita berbeda pendapat di media sosial sangat-sangat boleh.
3: Betul.
2: Jangan mengikuti perspektif secara umum. Karena belum tentu perspektif umum itu benar.
3: Betul.
2: Nah, gitu ya.
3: Nah, itu Mas Budi udah terjawab ya. Tinggal balik lagi.
2: Kekitanya.
3: Nah, itu. Kalau nggak gitu, kalau misalnya Mas Budi nemuin orang yang masih kayak gitu, nah ngobrolin aja gitu ya. Kalau gitu, sambil ngopi-ngopi gitu ya Bu ya, biar biasanya biar masuk.
2: Kayak gitu kepala batu loh Mbak.
3: Nah, itu. Minta diapain ya Bu ya. Oke,
2: iya kan, kalau sudah apalagi dia kokoh merasa gitu apa ya? Namanya kepala geng grup keluarga ya.
3: Susah. Nah itu susah.
2: Dan itu sering sekali pada saat kemarin pilkada utamanya.
3: No.
2: Bukan pilpres
3: oh,
2: itu pilpres itu sering mendapat curhat dari orang-orang gitu ya. Ini di grup keluarga begini. Saya mau sok ngeser begini ditentang sama Pak D saya dan sebagainya. Karena antara Pak D ponakan, nenek dan sebagainya berbeda pilihan dan mereka merasa presiden kandidat mereka itu yang terbaik.
3: Betul. Yang paling oke. <okay. laughs>
2: Dan memaksa anggota grup untuk satu suara dengan saya. Itu sering dapat curhatan itu, utamanya waktu presiden kemarin.
3: Okay.
2: Dan sampai sekarang beberapa itu masih berlangsung. Artinya istilahnya apa, istilahnya perpecahan itu masih berlangsung.
3: Itu masih di keluarga ya Bu ya, belum di kampung.
2: Belum yang lain. Nah itulah kedewasaan.
3: Betul.
2: Ya. Kedewasaan dalam bermedia sosial itu sangat-sangat dibutuhkan. Yeah. Kembali lagi, kita boleh berbeda pendapat. Orang lain boleh berbeda pendapat. Yuk hargai aja.
3: Betul.
2: Karena kita masing-masing dari kita pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk mendukung kandidat mana yang sesuai. Kan begitu.
3: Betul. Lalu
2: kita diberi kebebasan untuk memilih.
3: Betul.
2: Jangan sampai memaksakan orang lain sesuai dengan pilihan kita kan gitu.
3: Nah itu. Yang pertama harus percaya gitu ya pada informasi yang kredibel itu tadi. Yang kedua jangan makso.
2: Iya.
3: Ojo makso.
2: Dibayar biru kan.
3: Nanya tuh banyak wes. Gak mari-mari gitu ya.
4: Kalau sudah mau dibayarnya di komentar gitu.
3: Iya bener. Gak suka, wah dihujat. Dibayar biro. Oke Bu Pita, untuk terakhir pesan kepada masyarakat Kota Madiun seperti apa Bu? Silahkan.
2: Terima kasih Mbak Ulan. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada para pemirsa, pendengar LPPL Radio Suara Madiun dimanapun berada. Terima kasih telah mengikuti kita dari awal sampai akhir ini ya. Di era viral atau era digital yang sangat-sangat dengan kita ini, saya berpesan, yang pertama tentunya para pemilih, kita sebentar lagi akan memasuki tahun pemilu di tahun 2027 sampai 2029 nanti. Saya sangat berharap teman-teman tidak mudah terprovokasi dengan pemberitaan-pemberitaan yang belum tentu benar sumbernya. Sehingga ke depan teman-teman harus bisa menjadi contoh pionir untuk lebih kritis, lebih terbuka, lebih apa open minded terhadap pemberitaan-pemberitaan itu, sehingga pesan-pesan yang seharusnya diterima untuk edukasi terhadap masyarakat secara umum itu tidak tertimbun oleh viralnya pemberitaan-pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu kembali lagi pada kita, aware kita itu adalah menentukan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Begitu Mbak.
3: Betul. Wah, luar biasa ya. Sekali. Oke, Bu Pita makasih banyak ya.
4: Sama-sama.
3: Karena juga pembahasan hari ini seru banget. Kalau dilanjut mungkin sampai 12 malam gitu. Oke betul. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Pita ya. Sama-sama. Untuk hari ini telah meluangkan waktunya, berbagai wawasan tentunya dan juga untuk tidak berhenti-henti untuk mengingatkan masyarakat Kota Madiun tentunya ya. Pastinya ke depan kita akan bahas yang lebih seru lagi gitu ya. Oke. Okay.
4: Yang lebih relate-relate
3: betul. Iya, betul. Oke. Okay. Karena perbincangan pagi hari ini ya, sahabat semuanya tidak terasa dan kita belajar bahwa perkembangan teknologi dan juga media sosial telah membawa banyak kemudahan dalam memperoleh informasi politik dan lain sebagainya. Namun di balik kemudahan tersebut, kita ini juga dituntut untuk menjadi masyarakat yang lebih kritis, bijak ya, dan bertanggung jawab dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Oke deh sahabat semuanya, terima kasih yang sudah bertanya atau bergabung bersama kita sampai akhir di jam 10 pagi ya. Tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan tetap semangat untuk semuanya, jaga kesehatan selalu untuk Bu Pita ya. Dan juga sahabat Suara Madiun, dan nanti kita kembali lagi di dialog berikutnya bersama KPU Kota Madiun yang lebih seru lagi. Dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Sarajodal, Stop Tram, Maatska PG adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Sarajodal, Stop Tram, Maatska PG sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, Stop Tram, Maatska PG, Ots Java Stromtram, Masti PG, kemudian Semarang Cirebon, Stop Tram, Maatska PG yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia, Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi, dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Kapolsek Romadhon Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali menutup Selat Hormuz sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran negara, dikatakan campur tangan asing dan upaya untuk menetapkan jalur legal melalui selat tersebut akan ditanggapi dengan tegas. Mereka menyatakan telah menargetkan kapal dengan tembakan peringatan karena mematikan sistemnya dan menyimpang dari rute yang disetujui Iran.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
2: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, sebelum posting, pikir-pikir dulu deh, ini bener nggak, perlu nggak, baik nggak, karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Maaf bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur,

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kalender Julian. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia Romawi mulai menggunakan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini diperkenalkan oleh Julius Caesar sebagai upaya untuk memperbaiki kekacauan penanggalan yang terjadi sebelumnya. Sebelum reformasi ini, kalender Romawi sering tidak selaras dengan peredaran musim, sehingga waktu tanam, perayaan keagamaan, dan urusan pemerintahan kerap meleset dari seharusnya. Masalah utama kalender lama terletak pada ketidakakuratan perhitungan jumlah hari dalam satu tahun. Kalender tersebut masih bergantung pada keputusan politik dan keagamaan, di mana penambahan hari atau bulan bisa dilakukan secara tidak konsisten. Akibatnya, selisih antara kalender dan siklus matahari semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong Julius Caesar, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Romawi, untuk melakukan pembaruan besar. Dalam proses penyusunannya, Julius Caesar dibantu oleh seorang astronom asal Mesir bernama Sosigenes dari Alexandria. Sosigenes menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari, bukan bulan. Ia menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan satu hari setiap 4 tahun. Tambahan ini dikenal sebagai tahun kabisat yang bertujuan menyesuaikan kalender dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Kalender Julian mulai berlaku secara resmi pada tahun 45 sebelum Masehi, meskipun penerapannya diawali dengan satu tahun yang sangat panjang. Tahun tersebut memiliki lebih dari 400 hari untuk mengoreksi selisih waktu yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Setelah penyesuaian besar itu, sistem kalender berjalan lebih teratur dan mudah diprediksi. Susunan bulan dalam kalender Julian merupakan kalender yang dikenal sekarang. Nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sudah digunakan, meskipun beberapa nama dan panjang bulan mengalami penyesuaian di masa berikutnya. Salah satu perubahan penting terjadi ketika bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli sebagai penghormatan kepada Julius Caesar. Bulan Sextilis kemudian dikenal sebagai Agustus untuk menghormati Kaisar Augustus. Kalender Julian membawa dampak besar bagi administrasi Romawi. Pemerintahan, kegiatan militer, perdagangan, dan kehidupan sosial menjadi lebih teratur karena acuan waktu yang lebih konsisten. Sistem ini juga menyebar luas seiring meluasnya pengaruh Romawi ke berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selama lebih dari 1000 tahun, kalender Julian digunakan oleh banyak negara dan kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa sistem ini masih memiliki selisih kecil sekitar 11 menit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisih ini tampak sepele, tetapi dalam ratusan tahun menyebabkan pergeseran tanggal terhadap musim. Meski kemudian digantikan oleh kalender Gregorian pada abad ke-16, kalender Julian tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penanggalan dunia. Sistem ini menunjukkan bagaimana pengetahuan astronomi mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi kalender modern yang digunakan hingga saat ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.
4: Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Syarat jodal Stop Tram Maat Skapiji adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Syarat jodal Stop Tram Maat Skapiji sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana Stop Tram Maat Skapiji, Ots Java Strom Tram Masti Piji, kemudian Semarang Cirebon Stop Tram Maat Skapiji yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet, hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia, Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi, dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton

0: Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter. Dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPR Radio Suramadu. Aku Suryo Nadine, selamat pagi, ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun ya. Di kesempatan Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita tamat kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut Suara Madiun. Dan tentunya juga beberapa informasi hadir teman-teman di kebersamaan kita dapat tepat untas di jam 1 siang. Jangan kemana-mana, tetap saya cundi 93 FM LPPR Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Stop, Pak.
2: Ya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
2: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
6: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
7: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
6: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
8: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
9: Radio Suara Madiun.

93.3 FM LPPL Radio Saramadion. Oke, sahabat Saramadion, selamat siang ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun. Dan juga tadi mengawal kebersamaan kita, sudah kita hadirkan 3 lagu berturut-turut. Tentunya juga dapat menemani sahabat dalam beraktivitas supaya siang hari ini, ataupun juga yang lagi beristirahat di rumah ya. Dan juga masih akan kita hadirkan lagu-lagu lainnya di kesempatan saat ini, tentunya juga sambil kita tunggu sahabat yang akan bergabung di Dangdut Asik Suara Madiun hingga tepat tuntas nanti di jam 1 siang. Dan tentunya juga sambil menunggu sahabat yang akan berinteraksi kembali, kita akan hadirkan informasi terkait dengan persiapan apel Hari Pramuka, di mana Kuarcap Kota Madiun sendiri juga memaparkan rencana kegiatan di hadapan PLT Wali Kota. Di mana sahabat-sahabat ini berbicara mengenai Hari Pramuka, tentunya juga masih pertengahan Agustus mendatang, namun terkait dengan persiapannya sudah dimulai dari sekarang. Bahkan sahabat-sahabat ini berbagai rencana kegiatan juga dipaparkan Kuartir Cabang Kota Madiun di hadapan PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun, tentunya melalui audiensi di Balai Kota Madiun pada Rabu kemarin. Adapun kegiatan apel juga bakal difokuskan di alun-alun Kota Madiun. Di mana sahabat-sahabat ini dalam kegiatan tersebut PLT Wali Kota juga menyampaikan bahwa apel Hari Pramuka nanti juga harus difokuskan di alun-alun supaya masyarakat melihat sekaligus juga memberikan kesempatan kepada pramuka untuk tampil. Bahkan sahabat-sahabat ini dalam rangkaian peringatan Hari Pramuka nantinya juga bakal tersaji sejumlah perlombaan seperti lomba petugas upacara, lomba ketahanan pangan dan pengelolaan sampah, lomba yang biasanya tersaji di Kuarcap Kota Madiun. Bahkan dalam kesempatan tersebut PLT juga mengingatkan perlombaan di pusat keramaian seperti di kawasan Pahlawan Street Center dengan harapan melatih mental para peserta. Bahkan dalam audiensi kemarin juga disampaikan pembahasan lain seperti giat pilah sampah, dan pramuka-pramuka juga diharapkan membuat tim di tiap kelurahan. Ladies and gentlemen. Jadi dalam hal ini tidak hanya memilah tapi juga mendaur ulang sampah untuk dapat menghasilkan produk bernilai jual. Bahkan PLT Wali Kota juga berharap kegiatan pramuka juga tidak hanya membuat sesuatu, namun juga pramuka harus dapat menjelaskan apa yang telah dibuatnya, dan hal ini penting untuk dapat meningkatkan literasi. Bahkan sahabat-sahabat Dun, dalam kesempatan tersebut pramuka juga harus bisa bercerita tentang apa yang telah dibuat, tapi juga tidak hanya kegiatan-kegiatan tersebut juga perlu tidak lanjut khusus ya. Dan sahabat-sahabat di bantuan tadi terkait dengan persiapan Hari Pramuka yang disampaikan oleh Kuarcap Kota Madiun di hadapan PLT Wali Kota Madiun.

0: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.

93 FM LPPL Radio Suramadin dan sepasang masih bersama kita di ataupun Dangdut Tasik Suara Madiun di kesempatan siang hari ini ya. Dan kembali setelah tadi juga telah kita direkam beberapa lagu menemani kebersamaan kita di siang hari ini, juga kembali kita akan hadirkan informasi berikutnya di mana PLT Wali Kota Madiun Eva Guspanuntun juga menghadiri pembukaan Pekan Kreativitas Seni Anak atau PKSA tingkat Kota Madiun di tahun 2026. Dan juga tentunya bertempat di Pahlawan Business Center pada Rabu kemarin, ajang yang juga diikuti oleh perwakilan SD dan SMP kelompok usia 7 hingga 12 tahun dan 13 hingga 15 tahun sekota Madiun, menjadi wadah bagi para pelajar untuk dapat menampilkan bakat, kreativitas sekaligus juga pelestarian seni budaya daerah. Di mana sepasang din kegiatan tersebut juga diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang tentunya juga diikuti oleh perwakilan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama sekota.

Bahkan sahabat Radio, di mana dalam kegiatan tersebut menjadi pada bagi pelajar untuk dapat menampilkan bakat seni mulai dari tari, kreasi daerah, paduan suara, baca puisi, melukis, poster, mocopat, teater, hingga karawitan. Bahkan dalam kesempatan itu, PRT Wali Kota juga mengapresiasi tingginya antusiasme peserta sekolah maupun juga orang tua dalam mendukung pengembangan seni budaya di Kota Madiun. Bahkan dalam kegiatan tersebut juga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, pembukaan PKSA juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dari anak-anak Kota Madiun yang tentunya juga menampilkan tarian dan olah vokal. Sehingga dalam acara itu juga menciptakan suasana semarak dan penuh antusiasme. Bahkan dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Madiun tentunya juga tidak ingin kegiatan seni berhenti pada perlombaan semata. Jadi berbagai program lanjutan telah disiapkan agar pembinaan seni budaya terus berkesinambungan. Jadi salah satunya juga untuk tahun ke depan akan ada kegiatan Madiun Menari yang melibatkan 3.500 penari dari seluruh Kota Madiun dengan harapan kegiatan seperti itu juga terus ditata, dikembangkan dan memiliki keberlanjutan dari tahun ke tahun. Adapun untuk pembinaan seni dan dari usia dini merupakan investasi penting untuk dapat menjaga identitas budaya daerah. Karena juga pemerintah akan terus memfasilitasi ruang profesi kreativitas bagi anak-anak agar bakat dan potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Dan demikian tadi ya terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Madiun untuk dapat melestarikan budaya dan kreativitas anaknya dalam acara Pekan Kreativitas Seni Anak 2026.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, ya. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Oh alah mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lur, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
5: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
6: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
0: Suara Madiun 9.

sabang laju di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madu di kesempatan siang hari ini ya. Dimana pada siang hari ini juga info itu menuju jam 12 lebihnya 17 menit. Dan juga selamat siang juga buat sorotan siang hari juga baru saja melaksanakan ibadah sholat duhur ya. Dan juga tentunya berkah selalu buat Sepesar Madiun. Dan juga di kesempatan siang hari ini juga masih kita tunggu buat Sepesaron yang akan bergabung menemani kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun hingga tepat tuntas nanti di jam 1 siang. Dan Sepesaron berlanjut di informasi berikutnya terkait dengan pembukaan pelatihan pengelolaan sampah berkelanjutan bagi pendekar hijau di Kota Madiun yang berlangsung di Sun City Madiun pada Rabu kemarin. Adapun kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan gerakan pilah sampah dari rumah yang akan dicanangkan pada akhir Juli mendatang. Di mana pada pelaksanaannya sebanyak 170 relawan pendekar hijau juga mengikuti pelatihan, bahkan mereka berasal dari berbagai kelurahan yang akan menjadi ujung tombak edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat lingkungan. Bahkan dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota juga menyampaikan bahwa pendekar hijau memiliki peran strategis dalam mendampingi ketua RT untuk dapat mengedukasi masyarakat mengenai pemilahan sampah, menghidupkan kembali program kampung iklim, serta mengaktifkan bank sampah di masing-masing wilayah. Bahkan kolaborasi antara RT dan pendekar hijau menjadi kunci keberhasilan program. Bahkan ketua RT juga akan bertanggung jawab melaporkan perkembangan pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya. Sementara pendekar hijau juga fokus melakukan pendampingan dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Jadi Sepesar Madiun untuk dapat mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah Kota Madiun sendiri juga tengah menyiapkan sistem aplikasi yang akan terintegrasi dalam sebuah dashboard. Bahkan sistem ini juga akan memuat perkembangan kegiatan di tingkat RT, bank sampah hingga petugas dinas lingkungan hidup sehingga pelaksanaan program tersebut dapat dipantau secara berkala. Di mana sahabat-sahabat berbicara mengenai pengelolaan sampah juga harus dimulai dari rumah, mengingat kondisi tempat pemprosesan akhir atau TPA yaitu tepat di Winongo saat ini juga sudah dalam kondisi darurat. Meski kapasitasnya juga perkirakan masih dapat dimanfaatkan sekitar 1 tahun ke depan, pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah antisipasi termasuk pelebaran lahan, penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya. Sementara pemanfaatan insinerator juga masih menunggu regulasi dan standar resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan nantinya juga untuk bantuan operasional sebesar 10 juta rupiah juga untuk setiap RT sebenarnya juga telah siap disalurkan. Namun penyaluran juga sempat tertunda karena juga adanya penyesuaian kode rekening berbagai ataupun sebagai dampak dari perubahan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi bantuan tersebut juga akan diserahkan secara simbolis pada 31 Juli 2026. Hal ini bersamaan dengan pencanangan gerakan pilah sampah dari rumah. Jadi Sepesar Madiun untuk pelatihan kali ini, pemerintah Kota Madiun tentunya juga berharap pendekar hijau mampu menjadi motor penggerak perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Dengan sinergi antara pemerintah, RT, relawan, dan warga, tentunya persoalan sampah diharapkan juga dapat ditangani secara berkelanjutan sekaligus mengurangi beban TPA Winongo. Dan sebenarnya demikian tadi terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun untuk dapat
lakukan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung

0: hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre, generasi berencana.
1: Hei, itu ki gratis kok, ora dipateni kerane. Ojo beres banyak to lele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93 FM LPPR Radio Surabaya. Oke, sahabat Radin, di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun sepertinya juga sudah mendekati batas akhir kita di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak tetap simpan di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Dan akhirnya dari perintis kemerdekaan PNI Udara dengan Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: gawe lara.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Tahukah sahabat mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
3: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
4: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
3: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
5: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
3: Tapi aku gak kuat lari nih.
4: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
6: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kali Serayu dari Maos ke Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, Stop Tram, Maatska PG, Ots Java Strom Tram, Masti PG, kemudian Semarang Cirebon, Stop Tram, Maatska PG yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet, hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia, Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi, dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter, dan daya ledaknya setara dengan 19

0: TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Best News.
1: Sahabat Suramadion, Rudi Margono, pelaksana tugas PLT Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus Jampitsus mengungkapkan pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang meminta agar seluruh perkara yang ditangani Jampitsus diproses secara profesional mengedepankan sisi kemanusiaan dan asas praduga tak bersalah. Menurut dikutip dari media Kompas, menurutnya arahan ini tidak hanya berlaku untuk perkara yang saat ini menjadi sorotan publik. Misalnya yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, namun juga seluruh perkara yang ditangani oleh Korps Adiaksa. Disampaikan, langkah awal yang akan dilakukan ialah mengumpulkan jajaran Jampitsus untuk memetakan perkara-perkara prioritas. Selain mempercepat penyelesaian perkara, PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Jampitsus Rudi Margono juga menambahkan penguatan pemulihan aset atau aset recovery yang akan menjadi salah satu fokus utama selama dirinya memimpin sementara Jampitsus.

93 FM Radio Suara Madiun. Selamat siang sahabat Suara Madiun. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Apapun aktivitasnya dilancarkan. Baik, yang masih ada di tempat aktivitas masing-masing, saatnya kita bersama-sama untuk mendengarkan lagu-lagu memori di acara Sweet Memory untuk kesempatan kali ini. Tapi di hari Kamis di tanggal 16 Juli 2026. Kita akan bersama-sama selama 2 sesi penuh sampai tuntas di jam 3 sore.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju. 1.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, saat ini sudah jam 1 lebihnya 35 menit. Sahabat Suara Madiun, dan kita masih ada di sesi pertama Studio Memory untuk kesempatan kali ini. Rian masih akan menemani sampai di jam 3 sore nanti ya. Nah, ini ada salah satu lagu yang luar biasa milik dari Queen, yang ditulis oleh Brian May, sang gitaris ya. Dimana dia menulis ini di saat dia menghadapi sebuah masa yang cukup rumit dalam kehidupan pribadinya. Jadi ada banyak pilihan yang membuat dia tuh menjadi serba salah, sampai akhirnya semua perasaan itu ditumpahkan dalam lagu ini, Sahabat Suara Madiun. Nah, yang justru membuat lagu ini lebih mengena itu si ini ya, suaranya si Freddie Mercury. Jadi saat itu dia kesehatannya sangat menurun, sehingga membuat lirik di lagu yang satu ini menjadi lebih emosional ya. Jadi di lagu ini sebenarnya sih awalnya dulu mau dipakai dalam album solonya si Brian May, tapi kemudian akhirnya masuk ke dalam album Made in Heaven milik Queen yang dirilis di tahun 95 ya. Too Much Love Will Kill You sudah menemani kita kesempatan siang kali ini, dan saya ucapkan selamat datang untuk sahabat Suara Madiun yang baru saja bergabung di kesempatan siang ini. Semoga aktivitasnya lancar-lancar aja ya, tidak ada yang terhambat.

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, Stop Tram, Maatska PG, Ots Java Stromtram, Masti PG, kemudian Semarang Cirebon, Stop Tram, Maatska PG yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet, hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia. Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat

0: luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter, dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM Radio Sonora Madiun, kita masuk di sesi kedua. Sahabat Sonora Madiun masih di Sweet Memory. Tentunya masih ada Rian yang masih akan menemani sampai di jam 3 sore nanti ya. Dan ya, masih akan ada lagu-lagu mancanegara lawas yang bisa didengarkan, bisa di request juga ya. Yang mau request kita tunggu di WhatsApp kita di 081-556-451-817. Kalau tadi sudah dibuka sama Eddie Brickell with Good Times, sekarang kita ketemu dengan Duran Duran, Ordinary World.

0: Radio Suara Madiun.
1: Badhe temu ndi, Mbah?
2: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
1: Walah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
2: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
1: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
2: Ya kuwi, Le, maksude.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.

0: belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
0: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
5: Hei, minggir saya.
6: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
7: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

93 FM Radio Serum Madiun. Baik sahabat Serum Madiun, saatnya untuk saya tuntaskan Sony Memory untuk kesempatan kali ini, tapi di hari Kamis di tanggal 16 Juli 2026. Dan akhirnya di perintis kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, Stop Tram, Maatska PG, Ots Java Strom Tram, Masti PG, kemudian Semarang Cirebon, Stop Tram, Maatska PG yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai Kedua Rusia. Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter. Dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
1: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
0: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
1: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen. Wih, keren HP barumu, Don.
2: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
0: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.
3: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
3: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
4: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
3: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

0: tuned on your favorite radio
1: station. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Letaknya yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab menjadikan Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan internasional, terutama untuk pengiriman minyak bumi. Meski lebarnya hanya puluhan kilometer di titik tersempit, Selat Hormuz setiap hari dilintasi kapal-kapal berukuran besar. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara di kawasan Teluk Persia melewati jalur ini sebelum dikirim ke berbagai negara. Karena perannya yang sangat penting, Selat Hormuz kerap disebut sebagai salah satu jalur energi paling vital di dunia. Lalu lintas pelayaran di kawasan ini tergolong sangat padat. Kapal tanker, kapal kargo, hingga kapal militer rutin melintasi perairan tersebut. Untuk menjaga keselamatan pelayaran, jalur masuk dan keluar kapal diatur secara terpisah, sehingga arus lalu lintas tetap lancar dan risiko tabrakan dapat diminimalkan. Aktivitas di Selat Hormuz juga terus dipantau karena kawasan ini memiliki arti penting bagi perdagangan global. Dari sisi geografis, wilayah di sekitar Selat Hormuz didominasi perairan yang relatif dangkal dengan garis pantai berbatu. Kawasan ini juga beriklim panas dan kering seperti wilayah timur tengah pada umumnya. Meski begitu, kondisi alam tersebut tidak mengurangi peran Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi dunia. Gangguan terhadap pelayaran di kawasan ini dapat mempengaruhi pasokan minyak sekaligus mendorong kenaikan harga energi di pasar internasional. Selain memiliki nilai ekonomi, Selat Hormuz juga menyimpan kepentingan geopolitik yang besar. Ketegangan yang terjadi di kawasan Teluk Persia kerap berdampak pada keamanan jalur pelayaran ini. Karena itu, banyak negara memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas Selat Hormuz demi menjaga kelancaran distribusi energi. Peran Selat Hormuz menunjukkan bahwa sebuah jalur laut yang tidak terlalu lebar dapat memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Selain menjadi penghubung antar kawasan, selat ini juga menjadi salah satu titik penting yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, energi, dan politik internasional. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Sarajodal, Stop Tram, Maatska PG adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam

Dirian Uni Soviet hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia, Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin, Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton.

0: Saki, Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter. Dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
4: Salam jumpa sahabat, kembali bersama dalam program Buletin Jawa Timur edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Surya Muhammad. Informasi pertama datang dari Suara Ngawi. Reporter Renata Surya mengabarkan, tak dapat murid baru, SDN Rejo Mulyo 2 Ngawi tetap gelar MPLS untuk penguatan karakter.
5: SD Negeri Rejo Mulyo 2 Kecamatan Karangjati tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS meski tidak menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan dialihkan menjadi program penguatan karakter bagi siswa kelas 2 hingga kelas 6. Pelaksana tugas atau PLT Kepala SDN Rejo Mulyo 2, Catur Sulistiyawati mengatakan, substansi MPLS tahun ini difokuskan untuk pembinaan karakter sekaligus pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang telah bersekolah. MPLS tetap digelar tapi esensinya menjadi program penguatan karakter. Hari pertama masuk sekolah tetap berlangsung meriah, namun suasana itu berasal dari aktivitas siswa kelas 2 hingga 6 karena ruang kelas 1 tidak terisi akibat tidak adanya peserta didik baru. Selain penguatan karakter ini juga pemetaan pembekalan khusus bagi siswa yang sudah ada. Menurut Catur, minimnya lulusan taman kanak-kanak atau TK di desa setempat serta persaingan dengan sekolah lain menjadi penyebab sekolah tidak memperoleh murid baru. Renata Surya, Suara Ngawi.
4: Menuju Suara Lumajang, reporter Bobby Wijayanto mengabarkan, Bupati Lumajang ajak pelajar stop bullying, jauhi narkoba, dan bijak bermedia sosial.
6: Bupati Lumajang Indah Amperawati mengajak seluruh peserta didik baru, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Lumajang, untuk membangun lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan penuh semangat kebersamaan. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dalam kesempatan itu, Bunda Indah Sapan Akrab Bupati Lumajang mengingatkan para pelajar agar menjauhi berbagai perilaku yang dapat merusak masa depan seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perjudian, maupun tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan hukum. Bunda Indah juga menaruh perhatian besar terhadap upaya menciptakan sekolah yang bebas dari perundungan. Ia mengajak seluruh siswa membangun budaya saling menghormati, saling membantu, dan memperkuat solidaritas antar teman. Melalui penguatan pendidikan karakter sejak masa pengenalan lingkungan sekolah, pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan mampu melahirkan generasi muda yang sehat, berprestasi, serta siap menghadapi tantangan zaman.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM.

0: mengabarkan.
1: Bergeser ke Radio Mahardika FM Kota Blitar, Kirana Nisa mengabarkan, 2 SMP negeri di Kota Blitar belum penuhi kuota SPMB. Dispendik siapkan penyisiran calon siswa.
2: Dinas Pendidikan Kota Blitar mencatat masih ada 2 SMP negeri yang belum memenuhi kuota peserta didik baru setelah pelaksanaan SPMB 2026 selesai. Kedua sekolah itu adalah SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Kota Blitar. Dindin Ali Nurdin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, dikonfirmasi Ipang Harwoko mengatakan, SMP Negeri 7 baru menerima 212 siswa dari kuota 256 peserta didik. Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 5. Menurutnya, belum terpenuhinya kuota dipengaruhi menurunnya jumlah lulusan SD serta persebaran domisili calon peserta didik. Untuk mengisi sisa kuota, Dinas Pendidikan akan melakukan penyisiran terhadap calon peserta didik yang mengalami perpindahan domisili atau membutuhkan penempatan sekolah baru. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemerataan jumlah siswa di setiap sekolah.
3: Rata-rata ya, 5 tuh ya yang paling banyak sisa kuotanya, ya karena posisi sekolah ya, ada di pinggir, kemudian yang SMP 7 karena di tengah berdekatan dengan 2 SMP ya.
2: Meski masih terdapat kursi kosong, Dinas Pendidikan memastikan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru tetap berjalan normal. Seluruh sekolah juga telah memulai pembelajaran dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sesuai kalender akademik. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Menuju ke LPPL Suara Gresik, reporter Risma mengabarkan, realisasi pajak daerah capai 52,91%. Pemkab Gresik apresiasi wajib pajak patuh.
4: Pemerintah Kabupaten Gresik mencatat realisasi pendapatan pajak daerah hingga 13 Juli 2026 mencapai Rp590.248.000.000 atau 52,91% dari target tahun ini. Capaian tersebut disampaikan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani saat memberikan apresiasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, serta pelaku usaha sektor makanan dan minuman di Menganti Selasa 14 Juli 2026. Menurut Bupati Yani, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, Pemkab Gresik terus mendorong budaya taat pajak melalui pembinaan kepada pelaku usaha, digitalisasi pembayaran, serta pemasangan 173 unit tapping box untuk meningkatkan transparansi penerimaan pajak daerah. Hingga pertengahan Juni, sejumlah objek pajak telah mencatat realisasi di atas 50%. Di antaranya, pajak bumi dan bangunan mencapai 73,38%, pajak mineral bukan logam dan batuan 56,77%, serta pajak barang dan jasa tertentu sektor makanan dan minuman 53,75%. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Gresik juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh melalui pengundian hadiah sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
1: Kita menuju ke Suara Kota Probolinggo. Dewanta Prama Yoga mengabarkan, GPM Wonoasih diserbu warga. Pemkot Probolinggo jaga stabilitas harga dan kendalikan inflasi.
5: Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPPP kembali menggelar gerakan pangan murah di depan lapangan Wonoasih. Program rutin ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus mengendalikan laju inflasi daerah. Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin meninjau langsung lokasi didampingi Sekretaris Daerah Budiono Wirawan. Kehadiran mereka juga dimanfaatkan untuk menyapa masyarakat yang sejak pagi telah memadati lokasi. Kepala DKPPP Kota Probolinggo Fitriawati menjelaskan bahwa gerakan pangan murah akan terus digelar sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pada pelaksanaan GPM kali ini, pemerintah menyiapkan stok beras SPHP sebanyak 800 kg atau 160 kemasan ukuran 5 kg, 720 liter minyak, serta 250 kg gula lokal hasil kerjasama dengan pabrik gula Wonolangan. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menegaskan, gerakan pangan murah akan terus disesuaikan dengan perkembangan harga di pasar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengganggu keberlangsungan usaha para pedagang. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Reporter Yoga Pratama dari Suara Pasuruan mengabarkan, gelar nobar semifinal Piala Dunia 2026, Bupati Mas Rusdi dan Wabub Gosobih bagikan sepeda gunung dan satu ekor kambing.
0: Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026, Rabu dini hari 15 Juli 2026. Nobar pertandingan antara Prancis melawan Spanyol tersebut digelar di halaman Pasuruan Creative Center, PCC, atau Ex Bangkodir Bangil, dan dihadiri Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, Wakil Bupati Pasuruan, Gusobi Asrori, Sekda Yuda Triwidiasa Songko, dan pejabat Pemkab Pasuruan lainnya. Pantauan di lokasi, meski pertandingan baru dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, namun antusiasme masyarakat sangat tinggi. Mereka sudah memadati halaman PCC sejak pukul 23 waktu Indonesia Barat, sebab panitia sudah menyiapkan 70 hadiah menarik mulai dari setrika, kipas angin, magicom, blender, sampai sepeda gunung. Tak hanya itu saja, Mas Rusdi juga menambahkan hadiah kejutan berupa satu ekor kambing. Saat ditanya negara mana yang diprediksi tembus final, Mas Rusdi menjagokan Spanyol dan Argentina. Hingga pertandingan selesai digelar, Spanyol sukses menggagalkan Prancis yang berambisi jadi juara Piala Dunia 2026 dengan skor akhir 2-0. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
1: Yang terakhir, reporter Eko Utomo dari RGRFM Tulungagung mengabarkan, sinergi Pemkab dan Kodim 0807 Tulungagung laksanakan pembukaan karya bakti TNI tahun 2026.
6: Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama jajaran Komando Distrik Militer Kodim 0807 Tulungagung resmi membuka rangkaian kegiatan karya bakti TNI tahun 2026. Upacara pembukaan berlangsung secara khidmat dan dipusatkan di SD Negeri 3 Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo. Hadir mewakili PLT Bupati Tulungagung, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Tri Haryadi memberikan sambutan resmi dari pemerintah daerah. Beliau menyampaikan bahwa kemandunggalan TNI dan rakyat melalui semangat gotong royong merupakan kekuatan utama dalam mewujudkan percepatan pembangunan di daerah. Adapun fokus dan rangkaian kegiatan karya bakti TNI tahun 2026 antara lain pembangunan infrastruktur fisik. Pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang berdampak positif pada pergerakan roda perekonomian di Desa Wonorejo. Melalui koordinasi kolaborasi strategis ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung dan TNI berharap dapat terus menghadirkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Eko Utomo, RGRFM Tulungagung.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Saya Surya Muhammad beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
7: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

عاشق بقالي سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Jaya.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten peparing nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami ngempal rawuh wonten ing majelis pengaosan dalu menika. Mugi-mugi napa ingkang sampun kita lampahaken dereaken pengaosan menika dipun catet dening Allah minangka salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan dumateng Allah, sehingga saged nampi tambahan kenikmatan ingkang langkung ageng saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Subhanakallahumma.
1: Subhanallahumma.
0: Rabbana la ilma lana.
1: Illa ma 'allamtana.
0: Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka. Ilman nafi'a. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana. Hikmataka. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kasiran nawali, ya hasan al fi'ali, ya qaiman bila zawali, ya mubdian bila misali, falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Fahumul fatihah.
1: Iya kan ada yang sangat sebab ada yang.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara masalah kebutuhan sing dumawah dhateng kula panjenengan. menika ampun ngantos kita laporaken dumateng sak liyane Gusti Allah. Artosipun dilaporno niku ampun terlalu enggak ada keyakinan. Pilih ya mumun kutok lho sing sono ning aku ngoten niku ampun. Pun tak Pak lek mboten sampean sing nulungi sinten malih, aja muni ngono. Ya sekedar ikhtiar jaluk tulung wajari wong bergaul ngoten. Pak kula niki tembe kepepet menawi jenengan kersa mbok kula dipun ampili arta. Wah gak iso Mas, ya wis ngene berarti karo Gusti Allah lagi ora diparingi ngoten mawon ora usah kok. Wanu lah niku jenenge wong lali. Lho iso wong iso karo wong gak mampu karo wong sing ora mau. Tidak mampu dan tidak mau itu efeknya sama. Wong ora iso salat karo wong gak gelem salat. Niku wujudan akhirnya padha. Wong ora iso salat niku ya. Ya ora salat. Wong ora gelem salat ya ora salat. Wong ora iso nulung karo wong gak gelem nulung. Wis sajane padha, tegese wong gak gelem nulung berarti ya gak iso nulung. Lah kok gak iso? Lah dialang-alinge karo lek gak gelem dhewe iku, Mang. Mulane nggih ora usah ngarep-ngarep sak liyane Allah. Ngarep-ngarep sak liyane Allah. Malah niki dipundhawuhaken qala ba'duhum. Qala dawuh sapa ba'duhum setengah ulama. Man utawi sapa wong iku iktamada gumantung sapa man. Yang sepuh lek maknani iktamada tetanggenan. Tetanggenan itu menggantungkan suatu persoalan. Pokoke iki sing iso nyelesekno iko lho ngoten niku. Berarti lek iko ngoten niku berarti gantungne tengene si anu sing ditunjuk niku. Manutai sapa engko iktamada gantungaken sapa manala ghairillahi natase liyane Gusti Allah fa huwa mongko utawi man iku figurin ing dalam kapusan. Kapusan mimma saking perkara laya dumu kang ora langgeng apa ma. Walaya dumu lan ora langgeng apa sayun suwi-wiji siwahu lak liyane sak liyane Gusti Allah. Wa huwa ta Gusti Allah iku ada imudat kang langgeng al qadimu kang qadim kang dingin. Alazi kang lam yazum kang ora tau ilang sapa lazi. Wala yuzalu lan ora den ilangaken sapa lazi. Wa ata'uhu utai peparingi Allah. Wa fadluhu lan anugrahi Allah iku da'imani langgeng karone. Maknane ngene. Nek enek wong gantungno persoalan teng kene liyane Gusti Allah, berarti tiang niku kapusan. Kapusan terus pundi? Wong gantung niku lak mesti butuh kesungguhan. Bahasane wong saniki komitmen. Komitmen niku tegese sekali wis ya, kowe tak tulungi ngono ya sekali muni ya niku sampai terus ya tak tulungi ya tak tulungi. Niku sing iso ngaten nama Gusti Allah kok. Lek liyane Allah niku mula male. Ya tak tulungi. Kari-kari pas dengi sampean butuh tenan sing arep nulung, wah sepurane aku dhewe kepepet lho. Ngoten niku wis gak ana komitmen to nggih. Sing iso terus menerus nulungi niku namung Allah. Dan tidak ada yang langgeng selain Allah. Karena Allah itu ad-daimul qadim. Zat sing langgeng lan leh ngono kuwi wis kebiyen nganti saiki. Tidak akan hilang dan tidak akan terhilangkan sifatnya Allah ini. Begitu Allah tukang maringi, ngoten iki yen nganti saiki urung tau berubah. Wong sampean urung enek ya wis tukang maringi, saiki sampean enek ya tetep tukang maringi. Lan sampean eling ya diparingi, sampean lali diparingi. Lah nek sampean eling diparingi terus lek lali gak diparingi lah, sekali sampean lali langsung mati. Jelas uripne sing maringi sinten? Saman lali kok pagar diripi. Ya itu berarti apa? Kelebihan peparingi Allah, anugerah Allah itu daimani. Terus berlangsung, tidak pernah berhenti. Mula songkoniku falatak tamit. Lah kowe pengin golek gondelan. Pengin golek wong sing kena mbuku jujukan sambat. Kuwi aja golek jujukan sambat sing sak liyane Allah. Fala tak tamit. Mongko aja gumantung sapa sira illa alaman kejaba ing atase pangeran. Ya dungu kang langgeng alae kang atase sira menung saking man apa al-fadlu anugrahe wal ata'ulan peparinge fi kulli nafasin ing dalem saben-saben ambekan wahinen lan wektu. Setiap nafas yang kamu rasakan itu peparing dari Allah. Nenek kowe ora tahu jaluk nafas saya diparingi nafas. Napa enek to wong wae kok terus ora mendhik niku napa enten? Lha mengko Gusti lelek maringi sampean niku terus ora mendhik. Dik nafas kuwi regane piro lho jajane? Sampeyan nek ngregani nafasnya sing sampean regani piro? Nek ambekan wong ambekan ora patek lancar ngono wis lah mriksa lo dokter terus ndak pirang-pirang juta ya ora waras-waras. Asma. Piye? Ya sampean saiki diparingi nafas ya ora tuku. Ya ora amprah dhisik. Sampeyan mau nate amprah Gusti kula pesen nafas sak menten taun. Mboten tau tak? Lunga tengok diparingi kok. Mulane sing saged maringi anugrah pikul nafsin wahinen lan mongso wa amanen lan wektu wa zamanen lan mongso kuwi sing iso namung Allah Taala. Jadi ya pokoke lek pun ngoten niku sampean mengke lek urip niku tegar ngoten lho ora kok tiut ngoten. Yakin ngoten lho. Wis biasane ngene lho kebablasan niku napa? Angger diomongi ngene lho kebablasan. Wis ngono mandek ora usah dodolan lho ngoten. Marai wis salah niat. Dodolan niku marai dianggap ya dodolan kuwi sing tak nggantung uripku. Dadi lek dodolan ku bangkrut uripku ya bangkrut lan niku salahe. Dodolan niku mboten kok dienggo gantung ngoten niku dodolan kuwi suwijine bentuk lahan penampilanku ning ngersane Gusti Allah jare aku iki dadi khalifah ya ning panggung lahan dodolan iki lho lek ku kiprah dadi khalifah ngoten tok mawon soal fasilitas e uripku ora tergantung ning kono kuwi dadi lek sampe aku ora dodolan maknane aku iki khianat karo titipane Allah sing ora tak sampeno sing mestine esuk iki enek wong butuh tuku obat ning tokoku karena aku tutup malah ora iso tuku ngene iki aku jenenge ora nyebar manfaat. Ngoten lho filosofine niku. Ora kok terus aku lek gak dodol ora oleh duit iki lho. Ora ngono. Soal ora oleh duit niku lak soal kesepakatan-kesepakatan mana apa tah tekane cukupe kebutuhan niku kudu nganggo duit. Wong ternyata banyak soal, banyak hal bisa selesai tanpa duit. Iya lah. Jauh contohnya ngeten, contohnya ini sing bolak-balik ngulang gitu contoh setengah guyon. Karena bapak-bapak ini seringnya lah utang gelang dengan ibu ke, iya bu. Kepepet ngono pemarok tandur, pemarok tuku emas, ngono anus bu. Gelangmu dalam sih bu, duitnya gitu ku rabu. So lek panen tak utang tak sawi. Iya, sering tau ngeten ibu. Pas wong lanang kepepet terus kalungnya sing wedok di bol duitnya di nyukupi kebutuhan waktu itu sering ya kedatusan waktu itu dan itu bangsa mungkin wayah ditagih tak butuh nyaur kan itu mereka akatnya akat utang jadi utang ini wajib nyaur lah kecuali sama akatnya terus ini kalungnya tak pae lah tapi orang ngira oleh lah muning itu mungkin oleh ini akatnya akat utang saya utang sih bu saya tak sauri. Ngoten niku bangsa wis wayahe nyaur tenan ngoten niku. Panen tenan wayahe nyaur ngoten niku. Ibae nyaure ora nganggo duwe tok. Wis ta. Kak tinggal pilih, iki aku yo nyekel duit, biyen pira ta gelang murgane pira? 1,5 juta ta. 1,5 juta. Iki aku saiki nyekel duit 2 juta. Pilih ndi iki tanggo nyaur kowe apa kowe tak jak nglencer ning Jakarta? Dulu tadi bisa, nggak tadi gitu, nggak tadi gitu ya. Oleh mana dari Jakarta, tapi aku salah nyaur ya, oleh mana tadi gitu.
2: Ya berarti kan ya berarti cukup ini ku cukup dirayu padahal ngelenceng di Jakarta ini cukup telung atau sehewu. Ini ku berarti kan kanugrahane Gusti Allah menyelesaikan soal tanpa uang. Sakit amat ini. Bukulah ini ku diwenan ini ku guyu. Guyu tau pak. Ya ini macam ini kalau cerita aneh. Kalau ini ku pas delok TV. Delok TV. Siang-siang ini. Anak kula niku sing nomor 3 niku sik cilik. Kira-kira umur 2 tahun setengah, genepe 3 tahun sing Desember. Niku butuh tuku permen. Kan jeneng kita cilik lagi gak nyekel duit. Masa anak cah cilik nyambut gawe nyekel duit, butuh permen nggih. Jaluk permen. Bu, nyuwun duit. Arep yo apa? Dituku permen. Ngoten niku ibuke mah sun dhisik. Sun dhisik. Ngono. Mulih ya gelem. Sun kanan. Ayo sing kiri. Kiri. Ini terus marah ibuke nggih njuk dompet 1000. Dituku permen. Kula niku sing kula pikir ngaten, tibae ora usah nyambut gawe bondo pipi ngene wis oleh dhuwit 1000 berarti. Artinya apa? Bocah cilik sing urung nyambut gawe niku lho. Ternyata untuk memenuhi kebutuhan oleh permen itu cukup sun. Tentu apa yang soleh? Ini tiba-tiba selesainya masalah. Itu tidak harus pakai uang. Mana ibu-ibu yang pengen oleh uang saya kaya ya? Sun, monggo. Apa itu mana bu? Ini ku nunjau, ini ku penyelesaian. Artinya untuk menyelesaikan soal tidak harus uang. Banyak hal bisa ditempuh tanpa uang. Maksudnya. Sering kula aturke lho, kadang-kadang kula jenengan iku lali. Lali kok kula panjenengan nulung wong sing kira-kira upama tulung pitulung niku regane 10.000. Wene ketepane aku kepuwe berarti arep ning Surabaya. Nang ngene dhuwite. Lho, 10.000 ngebis PP. Nah. Sedia dina nek teka ke Surabaya iki dhuwite ora usah lah, ora usah. Sekono dienggo sangone putrane ngono. Nek 10.000 nggih. Sampeyan enggak njaluk imbalan 10.000. Iki mengke wong sing sampean kei pitulung 10.000 sampean gak njaluk ijol niku wau. Niku mengke liya dina sampean kepepet. Njaluk tulung ya ditulungi. Kepepet maneh njaluk tulung ditu sampai ping 10 ngono lah isik gelem nulungi. Ini berarti ternyata untuk menyelesaikan 10 soal itu sampean cukup menyelesaikan 1 soal orang lain. Ngitungnya saya kok jeng ngitung rupiah lah, ngitung jumlah soal mawon. Iki enak uang dua soal piro, dua soal 10. Tak selesai nih soal 10 ini. Gue soal kusin 100 meski diselesai nih Allah. Lemari kula jenengan iku kebujuk karo perkara sing ora langgeng jenenge duit. Gitu. Sampan tau nulung uang sepisan. Itu ada kesan bahwa sampan itu orang hebat di mata orang sing sampan tulungi. Ini kulik liat dina sampan jaluk tulung. Sampai apa yang 10 ini sing sampan jaluk tulung mesti gelem. Angger zaman orang kemalan duit. Tapi lek kemalan duit. Sekali zaman nulung jalu ijol duit wis oleh duit sing sampean tulung niku rumangsa wis cukup nukupi tulung sampean niku wau. Ora. Dadi men dadi wateke wong. Mane lek pengin gantung, gantung ning gone sing langgeng. Dene ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini soal nyambut gawe macam-macam niku jane gembyaran nyambut gawe niku ora kok dinggo nyukupi kebutuhan. Mboten wong nyambut gawe niku dinggo nampilno perintahe sangka Allah ditandangi. Lek saged ngoten mengke seiring. Mboten tabrakan. Banter niki mengke mboten seiring ngoten kok. Dadi oleh aku nyambut gawe mek oleh bathi 100.000, kebutuhanku 900, wah kurang iki lho ngoten. Lha niku sing marahi wong terus deg-degan terus lah ngoten niku. Sendare jantung kudu copot lah ngoten. Piye iki anak 5. Benulan tak 1 juta iki wong 200.000an mondok kabeh. Benulan njaluk kira 200.000 pecah 5 lak 1 juta. Lah mongko penghasilanmu sak wulan iki mek oleh 500.000. Wah, lak kurang 500 iki. Lah marahi wong anugrahe Allah sing jembar niku sampean ciutno dhewe. Akhirnya nalika Allah nekakno kebutuhan teng sampean sing dawa, sampean rumangsa kurang. Ini ku sing diarani wong picek atine. Oh, ngoten. Wakola, kola dawu sapa Atha Al-Khorasani, Syekh Atha Al-Khorasani radhiyallahu anhu. Lagi itu ketemu sapa ingsun Wahab bin Munabbihin ing Syekh Wahab bin Munabbih fitoriki ing dalam dalan. Wahab bin Munabbih niki ahli hadis. Fakultu mongko matur sapa ingsun. Hadisni hadisan ahfazuhu anka fi maqami wa ujis. Hadis mugi nyeritakan hadis panjenengan. Mulangi hadis panjenengan ni ing kula hadisan ing setunggal hadis. Setunggal mawon sing ahfazu saged ngapalaken sapa kula ing hadis angka saking panjenengan di makomi ing dalam makom kula. Ya nuwun sewu njenengan pilihaken hadis sing cendek-cendek mawon sing saged kula apalke sing sesuai kalih makom kula. Tapi wa aujis lan mugi nyendhek panjenengan. Ya sampean pilono hadis sing pendek mawon. Kala dawuh sapa Wahab bin Munabbih. Ya, tak ijazahi, tak kei hadis. Dongono ya. Dawuh se Wahab auha paring wahyu. Sapa Allah Gusti Allah taala ila Daud maring Nabi Daud alaihi salam. Terus pun di wahyu ne, ya Daud. Ama wa izzati wa jalali la yastansiru bi abdun min ibadi duna khalqi alamu dhalika min niyatihi batakitu samawatu sab'u wa man fihinna wa man fihinna wal arduna sab'u wa man fihinna illa ja'altu lahu minhunna farajan wa makhrajan. Ama eling-eling eling-eling ini itu perkara penting ngoten lho nggih. Boleh enten hadis napa ayat kok ana Allah ama ngoten niku mesti perkara sing ora patek umum niku sampean titeni pokoke teng Quran kok ana Allah niku mesti arep nyebut perkara sing mboten patek umum. Iyalah niku lek teng surat Al-Baqarah niku qala innahum innama nahnu muslihun. Terus Quran terus ke Allah innahum humul mufsidun. Tiang-tiang munafik niku lek dikandani mbok aja ngerusak ngono. Ngono kuwi lek ya ngerusak. Mosok kok narkoba gendeman ora digedhekne niku lek ngerusak to. Mboten iso ulung mboten. Niki pembangunan niki modern niki. Niki mesti lek jenenge minuman iki laris kan badine kathah lek nek ngene bangun masjid. Ala innahum humul mufsidun. Kali Allah taala dielingno. Ala perhatekno. Innahum humul mufsidun. Sak temene ya wong ngono kuwi sing rusak. Ya mergo jarang diperhatekno mesti kaya ala. Niki tunggale niki. Ama eling-eling. Kate Allah terus sumpah. Wa izzati. Demi keagungan ingsun wa jalali lan tegese keagungan ingsun. Sumpah nih. Allah kok dawuh sampai sumpah. Kate digayeng-eling. Niki mesti perkara penting sing arang-arang wong delok, arang-arang wong reken. Terus pun didawuh. Layastansiru ora jaluk pitulung bi kelawan ingsun sapa abdun kawula min ibadi saking kawula ingsun. Duna kholqi tanpa jaluk tulung makhluk ingsun. Yo niki janji niki. Ora jaluk tulung makhluk enek kawula ora jaluk tulung ora jaluk tulung ingsun sangka makhluk iso ora sama sekali gak jaluk tulung makhluk liyane ingsun. Lah kok pirsa keng pundi? Aklamu ngerti sapa ingsun dalika mengkono-mengkono leh jaluk tulung khusus mau tak ngerteni min niyati hi saking niate abet. Banjur sakbare dhek jaluk tulung aku mau fatakidu. Moko banjur ngreka daya hu ing abet mau apa as-samawatu sab'u. Pira-pira langit pitu, waman lan penduduk dihinakang ing dalam langit pitu, wala aroduna lan bumi asap ukan pitu, waman lan makhluk dihinakang ing dalam bumi pitu mau, illa ja'altu. Jadi nek-nek jauh kok ngarep dikai orang guringan gue ilah. Ini kemana-mana mesti. Aku. Pokoknya gue orang tekorene ini. Mesti. No. Nek gue gak tekorene. Siapa? Aku orang duwe-duwe kejobo 5 rupiah. Ini kemana-mana. Sing mesti duwe 5 rupiah tadi. Betul lagi. Nek gue bisa lo jauh. Orang jauh tulung sopo kau lo. Kejobo. Nah ini maknanya orangnya yang ngarep diilangi, kejobohnya diilangi pisan. Jadi terus ngomongnya karek ngeten, nek enek wong jaluk tulung aku, mesti tak tulung. Senajan berjaluk tulung aku mau dialang-alangi langit pitu rekodo gagali pitulungku ora iso. Illa jahal tu kejoboh mesti dadek no sopo ingsun lahu kedua abet min huna saking rekodoyo nekabeh mau dadekno farojan ing jalan keluar wa makhrojan lan tegesi penyelesaian keluar.
3: Jadi enten tiang kok mantep sing dijaluk itu lung Gusti Allah tok til tanpa ada harapan selain Allah. Blas liyane Allah daftar arep nulunge ditolak. Aku tak nulung mo, aku ora butuh kowe. Aku butuh Gusti Allah tok. Atine sing muni ngoten nggih. Orang kok terus kemeluat, cotolung aku bentuk lu salah dewi lu, nujuni uang sombong gitu. Maksudnya hati ini sing moh nih, orang lah. Ya orang kono pengen nulung, gue saja nih duduk uang kui, tapi Allah sing nulungi nggak terlalu maknane. Orang kok berarti terus rosarin ini, gue duduk gue salah. Biye, ini mungkin salah terap nih. Hati ini maksudnya, jadi lain tenti yang kok amreh pitulung teng Allah, sama sekali tidak punya harapan kepada selain Allah. Setelah itu ada usaha-usaha enek rekodoyo, ada rekayasa yang jahat dari langit tujuh seluruhnya menghalangi, dari bumi tujuh sak penduduk kabeh ngalang-alangi. Maka kata Allah pasti orang itu akan saya carikan jalan keluar dan penyelesaian masalahnya. Duh, kurang rapet piye pager sing ngalang-alangi Nabi Adam jadi khalifah. Nabi Adam masih jadi khalifah ni, malaikat wis maido dhisik. Bungsu wis berpilihan jadi khalifah, iblis wis ngaco dhisik. Justru malah kacauane iblis ni sing dadekne Nabi Adam jadi khalifah. Lagi lucu. Ya kurang rapat piye wong kafir Quraisy niku nubur-nubur Kanjeng Nabi. Ini terima dialing-alingi nganggo omah kemlandingan ngoten pun beres. Mulane lek Gusti Allah niku pun golek jalan keluar niku di luar dugaan. Ah, sing sering lho malah-malah sing sering niku pancen metune pitulung niku lek pun kebabat. Lek urung kebabat ora metu pitulung. Justru nalika kebabat pat niku lho niku malah sampeyan iso ngrasakno nikmat yang luar biasa. Lek longgar-longgar nalah kurang serem. Nggih ta? Paham apa mboten ya, Mbak? Wis. Mosok sama nek kangen karo ibune terus kok kadohan mboten. Bisane roh nek mate kangen nek pun mepet kali ibune. Lah ketika mepet itu berarti ruang geraknya berkurang. Lah nek sampean masih diberi ruang gerak yang luas, ya ora iso roh nek mate dipepet Gusti Allah. Tapi justru di saat sampean sama sekali enggak ada ruang gerak, rono mentok. Wis, pasrah ae, pasrah. Nah, ini ku mungkin api turun Allah sih marah. Lek saman si kelingan. Ini orang ya pangga. Pangga mawon, mulak-mulak mawon. Mulan ini kian terwali aneh. Diling ini malah Nabi Dawud. Ini ama. Eling-eling Dawud. Wa izzati demi keagungan ingsun. Wa jalali lan tegese keagungan ingsun. Wa azamati lan keagungan ingsun. La yastasimu. Orang jaluk penjagaan. Sopo abdun kawula min ibadi saking pira-pira kawula ingsun dumakhlukin kelawan makhluk dumi saliyane ingsun. Terus tengerane ngene apa? Iku sing ngerti Gusti Allah teko niat. Alam ngerti sapa ingsun Walika yang mengkono-mengkono jaluk tulung meniati saking niati abet. Jadi sing menilai wong ki jaluk tulung aku apa jaluk tulung makhluk ngoten niku niku sing dinilai Allah teng niate. Meskipun lafale ya Allah kula nyulung tunyuwun tulung jenengan lafale ngono tapi ning jero atine kono sing diharap-arep liyane Allah niku Allah nggih pirsa ngoten lho maknane. Dadi lan donga ikhlas tenan. Lah nek wong kok njaluk pangreksa marang liyane makhluk liyane ingsun, makhluk sak liyane ingsun dan itu diketahui Allah melalui niat. Illa kotok tu kejobo mesti medot sapa ingsun asbab samawati ing pira-pira sebab-sebab langit asab ikang pitu min dunihi saking araiman bumi langit pitu kare Allah Ta'ala dialang-alangi ojo sampai nekakno pitu long tenggene wong niku lho ngoten lho nggih wasahtulan blusukno sapa ingsun al ardo ing bumi tahti saking ngisore man wala ubali lan ora merduli sapa ingsun fi ayi watin ing dalam endine jurang halaka rusak sapa man wis pokoke kate ndek ora ngreken aku wis krisis-krisis kok panggang nglalekno aku jaluk tulung liyane aku wis langit pitu tak alang-alangi bumi pitu tak cegati aku gak peduli wong iku arep rusak kejongor-jongor ning jurang dia kurang reken. Mulai sangka niku hati-hati sama nek kepepet aja sampai ngelalekno Gusti Allah. Untung alhamdulillah iki kula optimis delok keadaan kenyataan sing sakniki terjadi nggih bangsa wis sakniki do kepepet-kepepet ngoten sakniki malah akeh wong maca selawat. Dan ini kaset solawatan itu luwe akeh timbang kaset dangdut. Gitu nggih. Ya yo soal niat iki Gusti Allah sing ngurusi nggih niku soal niat iki. Tapi nyatane sing diunekno kak solawatan. Niku insyaallah hawa. Hawa ngertos hawa nggih. Hawa niku udara sing enten teng dhuwur awak dhewe niki karena sing kulino diwaca niku solawat cah cilik-cilik sak niki do apal solawat nggih. Niku cara getarane udara niki getaran sing mambu solawat. Tapi nalika sik dereng pate enten selawat nika niku dulu-dulu wong miso diambut matane pecek kurang ajar. Wong sewu niku. Niku upama sing duwe kelakuan miso niku sak Indonesia niki rasa gagal lah. Wong sak pertelon ae. 200 juta sak pertelon 70 juta. Sedina musuh ping 70 ping 100. Sedina miso ping 100. Diambut musak jam ping 10 niku dilu kok. Dilu diamput. Diamput sedina ping 7 ping 100. Lah wong 70 juta ngomong diamput ping 100 iku kan 70 juta ping 100. 7 miliar. Jadi sedina niku udara Indonesia niku enek getaran gelombang udara niku sing ngono diamput diamput diamput niku jumlahe 7 miliar. Ping setahun 300 widak dina. Berarti buntu udara Indonesia ini buntu kebet getarane udara sing cara direkam lengkok-lengkok ini ku lengkok-lengkok orat-orat-orat jambut mulu jaga-jaga-jaga itu welek tapi lek bentuk-bentuk sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dan ibu ini ku lek sing muni ngono akeh dan ibu kira-kira sodok bolong langit ini bolong udara ini bolong jadi rahmati Allah ini ku mboten mendek nek pisuan kan bentuke wis melengkung kaya payung ngoten. Lha niku nek rahmat kok ngene Gusti Allah ngene kok turun nggih, bleset. Ngoten. Mulane perlu niki dibudayakne monggo, selawatan sing akeh istighfar sing akeh. Mergi lek atine manungsa niku eling Allah, lisane nyebut asmane Allah, niku enten semacam jalur khusus. Nek Kanjeng Nabi ndamel gambaran seakan-akan seperti beluk putih yang langsung nyambung di aras. Cara nganu nggih sinar optik ngoten lha nggih sinar optik wah padha dene sing duwe jalur teng Allah niku wong sing akeh sambutan enten wong pinten juta terus sing duwe ngono niku telung pertelan ngoten iki kira-kira cara arep enek bahaya nggih nyingkir dhisik ngono nggih kan jenenge pagro lan ora kan ora kudu rapet kaya tembok kan mboten wong bolongane iki lho non sewu bolongane jeding jenengan sing dan aliran teng pecren niku lek nyedangi reget kan ora perlu wabet ngoten lho nggih. Arang-arang kaya driji papat ngoten terus kena dienggo nanggulangi kotoran kok nggih. Lah iki sing gelem maca salat ora usah rapet kuwabe ora usah lah. Ya serodo arang-arang sak desa enek pokoknya penduduknya 1000 sing gelem jamaah, gelem salat, gelem maca selawat wong 900 ngoten niku enek reget sithik-sithik niku insyaallah nyingkir kok niku. Tapi nek sing duwe pisuan niku wong 900 sing maca salat mek 100. Nah, ini mungkin gak ruwet. Bagaimana apa? Cara dengan teori demokrasi dan itu mayoritas. Dan saat desa itu yang mayoritas bajingan. Itu berarti kok yang dipilih ya pimpinan bajingan. Gitu lagi pimpinan bajingan. Dan itu mungkin gak wangal notone. Mulai yang meh senada kali hadis ini. Enten hadis kudsi meh senada kali ini. Allah Ta'ala jauh gitu. Pengen yang hadis kudsi. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Innani anallah. Saat temennya aku iku Gusti Allah. Surat dijawab nakal kalau gue mau ngertos Gusti lu. Orang ngono persoalan itu orang kok gue mau ngertos. Ngerti ya? Aku iku Gusti Allah. Di samping aku Gusti Allah iku ana malikul mulki. Aku iki sing nguasani kekuasaan. Ning dunia ini enten kekuasaan di dua ini sinten. Nek kesepakatan zaman saat niki, kekuasaan itu adalah dimiliki oleh rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Tak ngoten nggih. Filosofi ini sing diomong-omong ini lah ngoten. Tapi bentuk penampilan ekspresi ini kan tetap enek sing diserahi. Bentuk wujudnya presiden, nggih ta? Terus presiden itu kekuasaan gak iso mutlak, mergo dibagi enek eksekutif, enek legislatif, enten yudikatif. Itu artinya pembagian kekuasaan. Tegese sing kuasa ya telu iki, kan ngoten. Nah, kali iki monggo didelok

fasa udi umoko bakal nyeleh sapa ingsun fi kulubihim ing dalam atine para penguasa mau tak selai ar-rahmata ing kasih sayang. Tapi sualike fa in asaitumuni monggo lamun padha maksiat sira kabeh ni ing ingsun fasa uhawilu moko bakal nginger. Sing nginger niku diputer. Diinger kulubahum ing atine pira-pira penguasa mau tak inger ilal jaba biroti maring watek bengis. Pun terserah sakniki. Pemilik kekuasaan itu Allah. Hati para penguasa itu di tangan Allah. Penguasa itu akan dibuat kalem, lemah lembut, welas asih. Apakah penguasa itu akan dibuat melimping, diktator, bengis, mentawan? Itu yang ngubahno itu Allah. Lah saiki sing ajeng dinggih ukuran apa? Allah lek dawuh ngeten. Wis terserah. Lek saiki kowe gelem padha taat karo aku. Sing tak perintahno mbok lakoni. Salat lima waktu mbok tandangi. Ora oleh mendem-mendeman mbok tinggal. Ora ana narkoba, sabu-sabu macam-macam mbok hindari. Tukaran mbok kanca mbok lereni. Pokoknya taat. Sing tak perintah mbok lakoni, sing tak cegah mbok hindari sing tenan. Maka dawuh Allah, fasaudi fi qulubihim rahmah. Ning jerone atine para penguasa mang arep tak selehi sifat welas asih. Tapi suwali lek kowe padha maksiat. Tak perintah ora budal. Ya budal tapi semoyo. Budal tapi semoyo. Dikandani kaya ala sholah film riun kan semuanya utawa tak pengen malah budal nek ngono modelmu fasa uhawi lu moko bakal nginger bengisi nginger ini ku diputer sehingga sale api jadi elek dinyerkan putih fasa uhawi lu kulubahum ilal jababilah hati ini tak inger orang itu sifat ulas asih tapi sifat bengis, sifat mentalan, sifat gumedi jadi saat ini arogan ini saat ini kan ya terserah mawon lah, monggo lah Blitar ini harap digawe piye harap digawe bupati ini ulas asih apa bupati ini arogan ya karek rakyat Blitar karek rakyat Blitar taat negosi Allah ya insya Allah sing dipilih bupati sapa ora masalah. Upama karo pangeran diparingi bupati sing ora patek santri barate ngoten. Insyaallah kaya bupatine moro-moro dadi welas asih. Tapi senajan mungkin sing dipilih sing dadi bupati niku santri jekek. Nuwun sewu wong Jawa ngarani santri jekek. Ngerti santri jekek? Santri jekek niku santri sing wis cilik ora tau gak santri. Wis tau sing dadi bupati ini santri jekek. Tapi lek rakyat Blitar kok maksiat kabeh alah dilu ae bupati sing santri jekek niku berubah dadi bupati bengis. Mun terserah sak niki arep gawe bengis apa arep gawe welas lah monggo. Lah ajeng diambakno neh Jawa Timur. Diambakno neh Indonesia. Monggo. Arep dipilihno presiden sing bengis apa arep dipilihno presiden sing welas asih arep diparingi DPR sing arogan sing gawe geger terus apa ta arep dikei DPR sing welas asih itu jangan pakai demo nek sampean pengin duwe DPR sing welas asih kok sampean demo sing metu kejengkelan jabab buah niku mengke tapi lek sampean saiki ayo tunduk manut ning Allah. Perintah Allah lakonono. Larangannya tinggalin. Wis otomatis. Niku mengke terus lerem terus karep mlakune. Lah marai ora. Kene ndandani pojokan kono nubuki pojokan. Kene benano genteng sing pojokan kono grok-grok sing pojokan. Wis ngaten iki. Paham ya? Jadi mudah lah. Saat ini wis karek sitok-tok wong niku. Gundelan ini Gusti Allah niku kandel apa tipis ngoten tok mawon. Ngeten aja ngarep arep sinten. Jareke hukum sudah tidak menentu. Gitu kan? Jare supremasi lah. Pun saat ini pasrah mawon teng

0: Allah tegese pasrah niku ora kok terus menengae mboten. Apa yang bisa kamu kerjakan sebagai seorang muslim yang kamu yakini bahwa itu diri dari Allah, lakukanlah. Dan apa yang dilarang Allah, jangan dilakukan. Ikhtiar terus dilakukan sebagai wahana perintah, nggih. Sabar, nrimo, tetap mancep ning ati sebagai jatah sing diparingna Allah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Saged mboten nggih mengke beres. Niku nembe teng donyane. Dereng mengke dari segi kedekatan kula panjenengan datang Allah, keakraban kula datang Allah, sedaya niki mengke terus buka. Nggih niku sing diarani barokat. Napa? Barokat. Mboten ing ayat Al-Qur'an dipundhawuhaken walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Lamun penduduk qura. Qura niku jamak saking qaryah. Qaryah niku ya qaryah desa. Lamun penduduk pira-pira desa niku padha iman lan takwa mesti ingsun yakni bakal buka piro-piro barokah. Orang mek barokah sita lho, piro-piro barokah. Nah, barokah niku napa?
1: Tambahan.
0: Barokah niku ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Tumbuhnya potensi-potensi positif. Hilangnya potensi-potensi negatif. Niku jalane namung amanu taqwa. Iman dan takwa. Iki diomongno empek sampai bosen kok krungu nggih. Sampe lamun setengah bosen krungu istilah iman dan takwa. Ora terima kiai tok sing ngomong. Sampai saiki ana iptek ana imtak. Wah. Seakan-akan iptek dan imtak itu sejajar. Jangan disejajarkan gitu. Iptek itu sesuatu yang netral-netral saja. Iya toh? Ini sebenarnya pangkat wonge. Wonge kira iman orang duwe iptek ya melaku. Wong iku lek iman nyekel iptek tambah melaku. Mik ini lho iptek iki iptek iki ya mik ngene iki. Mik lek sing nyekel penyanyi digo nyanyi, lek sing nyekel kiai digo ngaji. Iya. Lek sing nyekel tukang combe dodolan apus-apus niku ya terus bunga-bunga. Sing nyekel tukang obral ya digo tawa-tawa barang. Ini ku iptek, iptek itu netral-netral saja. Wong niku ge salah satu bentuk kanugrahan saking Allah. Jangan dianggap sesuatu yang bisa merubah keadaan sebegitu rupa. Sing ngerubah keadaan penak lan ora penak iku atine menungso dhewe-dhewe. Dunyo saisine niki diserahna Allah ning menungso. Menungso kuwi sak awake niku diserahna Allah ning atine. Jadi idza saluhat, saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulo niku ati. Lah sing didhawuhne niku wau. Didhawuhne wahyune Allah teng Nabi Daud. Sing jaluk kulo ngene Allah tok, liyane Allah ora. Niku sing dibiji atine. Nggih. Lah selama niki nuwun sewu, kula panjenengan niku setengahe serodok plendran, ora patek ngupakara ati. Lek raiku kulen digawekno obate. Meripat belen digawek no obate, weteng senep gawek no obate, klambi awak serodo udo digolek no klambine, usum adem golek no kemul, rambut kena ketombe mana digawek no sampo, dan saya kile ati kelilipen kore enek obate, ati ne ngeluh mumet gak enek sing nambani, gitu. Cara wong ngono ngingu manuk bolak-balik sing dicet iku kurungane manuke bengak-bengok teluwen ra dipakani. Mengko sing marai kurungan larang mergo manuke. Nggih. Masa kurungane apik ngilap lek manuke kaya biatang ora iso muni piye-piye nggih, sampean dol pirang juta jajan. Tapi enek manuk kok kung tenan dijak lomba sampai sak kabupaten kok menang. Niku enek sing nyang 10 juta, 15 juta. Ngono kadang urung diwene ya. Lah ngoten niku kurungane lagi melok larang. Nggih. Kurungane melok larang. Sama nenek kurungan regane sak juta. Tapi manuke kok ngono ora iso nglegel, ora iso manggung. Ora iso. Ditolarang lho gak payu. Jenengan dadi makhluk niku isore negel apa? Sama negel lah sak iso-isone. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ono sama negel sing ajek. Diketeki yo, ya Allah. Ya Allah, isuk jam itu. Ya Allah. Kaya mana kutut iki lho. Hur ketekung. Awan yo, hur ketekung. Sore yo, hur ketekung. Bengi, hur ketekung. Lha niku sing duwe marem. Nggih. Sing duwe marem. Niku mengke lek ketane ring entek lak digolekno dhewe karo sing duwe. Sampeyan ora usah marani ning pasar. Ora tau tumon manuk kutut golek ketane ring ning pasar niku. Lha sing golekno malah juragane. Golek nopor, golek nopo manuk kuto, apa ketanireng, digolek nopo kroto. Niku saya golek nopo orang usah manuwe dia rasa golek, cukup curahkan yang mereka sergap negel. Nah, hati gula sama ni hati sing negel, apa hati sing bidek. Nenek, roh duit ngegelek, hur ketek, hur keduit, orang hur ketek tapi duit. Gua nak cawe tak yo, ayu. Oh negel, ngolah ngaleh, nenek. Malah diketak iseng duwe malah misu iseng duwe. Oh matamu picek loh maten. Enek manuk kok malah misu iseng duwe dibelah. Dibelah cek mending. Enek kucing malah dijarno ae kono panganan cek ngono. Ngesengan iku monggo saniki ayo berlomba-lomba negelno atine dhewe-dhewe. Dipanggungno dhewe-dhewe menurut isane dhewe-dhewe. Samane iso maca selawat, maca selawat, istighfar. Panggonane teng pasar ya dodol sing benih, aja sampai apus-apus. Panggonane dadi pegawai ya dadi pegawai sing tertib. Dadi kiai ya mulang sing ikhlas. Dadi santri ngaji sing ikhlas. Dadi guru mulang sing bener, dadi murid ya ora neko-neko sekolah sing tenanan. Sedoyo gantung teng Allah, iku mengke rahmati Allah mesti bakal sumebar wonten masyarakat niki. Lebih dari itu kita akan dianggap sebagai ummatan wasaton. Menjadi khairu ummatin, bagus-bagusnya umat wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini ku wau sing tinggu dasar niku wau. Wahyune Allah datang Nabi Dawud. Nek enek wong kok sampai njaluk tulung liyane Allah, malah bumi langit dibumpet karo Gusti Allah. Tapi lek enek wong kok njaluk tulung ning Allah tok, bumi langit ngalang-alangi, Allah tetep golekno dalan. Jalan keluar. Niki jane ngoten niku pun mireng niku piye? Ngoten sing ngusul ngoten. Ngoten niku pun mireng dangu kula ngoten niku. Tapi kok tanggal ragu-ragu. Nggih. Tanggal ragu-ragu. Napa sebabe? Kok iso tanggal ragu-ragu lho. Mergane kula panjenengan sedaya niki cara wong nekani undangan ngoten. Posisine kaduan nekane undangan posisine kaduan dadi ragu-ragu engko ge uman berkat engko ge ora ngoten lho jenengan lek napa nekane undangane sing di omah ngoten pas resepsi napa pernikahan utawa kok engko sampean ge guru kok napa malah kumpule sopir kumpule jejere tukang becak ngoten niku ning arep nek dum-duman berkat bareng sampean ora ro malah kadang wis pesimis ala wis paling ora uman wong atase tukang becak kok ngoten. Mulakan apa? Sama dari penganggap lah sing duwe gawe niki cetil. Sing duwe gawe cetil. Padahal sing duwe gawe suke. Malah kadang-kadang sing didi sana supir khusus kanggo wong 5-6 iki rewang cah 5 iki sopir karo tukang becak didi sana. Iki sing ngarep panggung iki gampang kapan-kapan guri-guri kena. Ya malah ngoten kok. Ya Allah niku lho mana. Amun dikira lek sing diparingi kaulasan iki wong dur-dur tok wong sugih-sugih mboten mesti wong ketentremane kadang-kadang enten teng isor jembatan. Iki wong sing uripe teng isor jembatan wis goyen santai, ora peduli dolar mundak mbora mundak ora roh ndek. Kira nggih. So santai mawon, butuhe pokoke lek cedhek ning restoran kok enek sisa dipangan ngono sak ayeme ra karuan. Niku jenenge ketentreman, lha sing roh dolar roh iku malah bingung, kadek bingung aja-aja. Bingung ajak-ajak gitu. Ngomong ning koran terus ajak-ajak bingung wong akeh. Nah, wong sing ngene pun saniki belajar ngedepno ati diadepno mantep manteng dateng Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kewajiban diterusne tanpa enten beban kuatir gagal. Nah niku dimantepi tenan, insyaallah kehidupan iki saged stabil. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk pitulung saking Allah, saged-saged saestu-estu saged kepareng wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo kita pungkasi kanthi sareng-sareng donga Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala baraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ma huwa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik allahumma shalli ala sayyidina Muhammad allahumma shalli ala sayyidina Muhammad allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah allahumma inna nas'aluka alkhayra kullahu wa na'udzu bika min asyarri kullihi ya man biyadihi alkhayru kulluh rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil kina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang dikatakan jiwanya selama ia belum melakukan atau mengatakannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5269, dan Sahih Muslim, hadis nomor 127, dan hadis ini dilafalkan oleh Imam Al-Bukhari. Sadaqallahul Adzim.

Kajian, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Syarat jodal, stop tram, Maatskapiji adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Syarat jodal, stop tram, Maatskapiji sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, stop tram, Maatskapiji, Ots Java Stromtram, Masti Biji, kemudian Semarang Cirebon, stop tram, Maatskapiji yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia. Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo,

0: kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bukan hanya menjadi ajang mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, tetapi juga momentum menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat menjadi narasumber dalam kegiatan MPLS di SMP Negeri 7 Kota Madiun, Kamis 16 Juli. Kedatangan PLT Wali Kota disambut hangat oleh para guru dan siswa lewat beragam penampilan ekstrakurikuler, mulai dari pramuka, atraksi seni bela diri, hingga pameran karya siswa. Berbagai produk olahan hasil budidaya tanaman sekolah seperti singkong dan bunga telang turut dipamerkan sebagai wujud kreativitas sekaligus pembelajaran kewirausahaan. PLT Wali Kota juga mengunjungi workshop batik unggulan SMP Negeri 7, Lar Merak 7, yang menampilkan karya batik jumputan, batik cap, dan batik ciprat hasil kreativitas siswa. Pada kesempatan tersebut, ia turut mencoba membatik menggunakan teknik cap, serta membuat batik ciprat. Saat menyampaikan materi, PLT Wali Kota menekankan pentingnya menanamkan budaya anti korupsi sejak usia sekolah. Menurutnya, integritas dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari, dimulai dari sikap jujur dan bertanggung jawab. Selain menanamkan nilai kejujuran, PLT Wali Kota juga memotivasi para siswa untuk berani memiliki cita-cita. Menurutnya, tujuan yang jelas akan menjadi penyemangat untuk terus belajar, berprestasi, dan mengembangkan potensi diri. Pada kesempatan tersebut, PLT Wali Kota juga mengajak para siswa memanfaatkan gawai secara bijak sebagai sarana belajar dan mengembangkan potensi. Ia sekaligus mengingatkan gerakan pembatasan penggunaan gawai pada pukul 6 sore hingga 9 malam agar waktu tersebut dimanfaatkan untuk belajar, beribadah, serta mempererat kebersamaan bersama keluarga. Lewat kegiatan MPLS ini, pemerintah Kota Madiun berharap peserta didik baru tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang jujur, berintegritas, berprestasi, dan berkarakter sebagai bekal membangun masa depan generasi emas 2045. Sinergi antar lembaga menjadi salah satu kunci dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung kelancaran pembangunan daerah. Komitmen itu ditunjukkan pemerintah Kota Madiun lewat kehadiran PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun pada acara pisah sambut Komandan Detasemen Polisi Militer atau Dandenpom 51 Madiun di Ballroom Hotel Mercur, Rabu 15 Juli malam. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, di antaranya Bupati Madiun, Kapolres Madiun Kota, Kapolres Madiun, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, pejabat TNI Polri, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran para pimpinan daerah mencerminkan kuatnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di wilayah Madiun. Suasana acara berlangsung hangat dan penuh keakraban. Rangkaian kegiatan diawali dengan penampilan ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana, anak ranting 2 dan POM 51 Madiun. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan dari seniman Abah Kirun yang semakin memeriahkan acara. Pisah sambut dan Dandenpom 51 Madiun dari Letkol CPM Juni S. Kurniawan Esos kepada Mayor CPM Arthur Yosua Wenas SIPMIP menjadi momentum memperkuat sinergi antara Dandenpom 51 Madiun, pemerintah Kota Madiun, dan Forkopimda. Momentum tersebut tidak hanya menjadi bagian dari regenerasi kepemimpinan di lingkungan TNI, tetapi juga mempererat hubungan baik antara Dandenpom 51 Madiun dengan pemerintah Kota Madiun dan seluruh unsur Forkopimda. Pada kesempatan itu, PLT Wali Kota Madiun menyampaikan apresiasi kepada Letkol CPM Juni S. Kurniawan atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Madiun. PLT Wali Kota juga mengucapkan selamat datang kepada Mayor CPM Arthur Yosua Wenas sebagai Dandenpom 51 Madiun yang baru. Melalui pergantian kepemimpinan yang baru, PLT Wali Kota Madiun berharap pergantian kepemimpinan tersebut semakin memperkuat sinergi antara Dandenpom 51 Madiun. Semakin memperkuat sinergi antara Dandenpom 51 Madiun, pemerintah Kota Madiun, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Lewat momentum tersebut, pemerintah Kota Madiun berharap kolaborasi dengan Dandenpom 51 Madiun beserta seluruh unsur Forkopimda semakin solid. Dengan sinergi yang kuat, stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah dapat terus terjaga, sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berlangsung secara optimal. Sinergi antar lembaga menjadi salah satu kunci dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung kelancaran pembangunan daerah.

0: daerah. Komitmen itu ditunjukkan pemerintah Kota Madiun lewat kehadiran PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun pada acara pisah sambut Komandan Detasemen Polisi Militer atau Dandenpom 51 Madiun di Ballroom Hotel Mercur, Rabu 15 Juli malam. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, di antaranya Bupati Madiun, Kapolres Madiun Kota, Kapolres Madiun, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, pejabat TNI Polri, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran para pimpinan daerah mencerminkan kuatnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di wilayah Madiun. Suasana acara berlangsung hangat dan penuh keakraban. Rangkaian kegiatan diawali dengan penampilan ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana, anak ranting 2 dan POM 51 Madiun. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan dari seniman Abah Kirun yang semakin memeriahkan acara. Pisah sambut dan Dandenpom 51 Madiun dari Letkol CPM Juni S. Kurniawan Esos kepada Mayor CPM Arthur Yosua Wenas SIPMIP menjadi momentum memperkuat sinergi antara Dandenpom 51 Madiun, pemerintah Kota Madiun, dan Forkopimda. Momentum tersebut tidak hanya menjadi bagian dari regenerasi kepemimpinan di lingkungan TNI, tetapi juga mempererat hubungan baik antara Dandenpom 51 Madiun dengan pemerintah Kota Madiun dan seluruh unsur Forkopimda. Pada kesempatan itu, PLT Wali Kota Madiun menyampaikan apresiasi kepada Letkol CPM Juni S. Kurniawan atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Madiun. PLT Wali Kota juga mengucapkan selamat datang kepada Mayor CPM Arthur Yosua Wenas sebagai Dandenpom 51 Madiun yang baru. Melalui pergantian kepemimpinan yang baru, PLT Wali Kota Madiun berharap pergantian kepemimpinan tersebut semakin memperkuat sinergi antara Dandenpom 51 Madiun. Semakin memperkuat sinergi antara Dandenpom 51 Madiun, pemerintah Kota Madiun, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Lewat momentum tersebut, pemerintah Kota Madiun berharap kolaborasi dengan Dandenpom 51 Madiun beserta seluruh unsur Forkopimda semakin solid. Dengan sinergi yang kuat, stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah dapat terus terjaga, sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berlangsung secara optimal.
1: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Di 15.20, cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Yo yo. Watuk kok ra mari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Syarat jodal Stop Tram Maatska PG adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Syarat jodal Stop Tram Maatska PG sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana Stop Tram Maatska PG, Ots Java Strom Tram Masti PG, kemudian Semarang Cirebon Stop Tram Maatska PG yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet, hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1990.

0: adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Jadi 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: dengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Eh, minggir saya.
2: Lah, bapak lo sing salah. Kok iso lo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
4: Eh, kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan toh anakmu toh?
5: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku tadi wong tuane buang gambah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuki numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri, menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu, hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayap, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi

meredup saat kau bilang cukup. Tersisih atas jemu, teralih tanpa temu. Menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian. Menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan. Melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

Sebelum esok menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kali Serayu dari Maos ke Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juwana, Stop Tram, Maatska PG, Ots Java Stromtram, Masti PG, kemudian Semarang Cirebon, Stop Tram, Maatska PG yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet, hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia. Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter, dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 300 meter.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku iso menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

0: Rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Sampahe tak buang sini ae lah mumpung gak ada orang.
2: Ambune kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya?
3: Lah,
2: kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, awakmu to sing gua sampah iki.
3: Loh, kok ngerti, Mbah?
2: Ya ngerti to, Le. Wene sampah iki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngrusak lingkungan lan kesehatan.
4: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
2: Wes, saiki ojo dibalain dah yole. Ora tote kok tulisan to lele.
1: Nggih, Mbah. Ampun.
4: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
5: Buang sampah sembarangan. No.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, Stop Tram, Maatska PG, Ots Java Stromtram, Masti PG, kemudian Semarang Cirebon, Stop Tram, Maatska PG yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai Kedua Rusia, Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi, dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter. Dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
1: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, ini lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
2: Sen, piye iki, Sen? Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
1: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
3: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
4: Ya.
3: Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
5: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
6: Tolong, kebakaran. Tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong. Aku pengen telepon pemadam, gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, kebakaran, tolong.
7: Stop, Pak.
8: Ya,
7: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
6: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
7: Oh, iya, Pak. Iya.
9: Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu?
10: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
11: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Nyamuk kok akeh mento.
2: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talak air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
3: Wih, neng ini aku aman. Ora kepok-kepok terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki nggebuki nyamuk.

0: Wih, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Syarat jodal Stop Tram Maatska PJ adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Syarat jodal Stop Tram Maatska PJ sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana Stop Tram Maatska PJ, Ots Java Strom Tram Masti PJ, kemudian Semarang Cirebon Stop Tram Maatska PJ yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet, hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia. Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi, dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter. Dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kupingmu ki?
1: Marai kaget aku lele.
2: Niki lho, Mbah, nembe jajal knalpot brong.
0: Knalpot brong.
3: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

0: syukur aku saiki kenal pot bubrong tak ganti kalau sedotan ben ora berbegi tanggane.
1: Parfum, parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: kasihan saya, Mbak. Minta, Mbak.
1: Bersedekah tanpa melanggar peraturan. Tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
2: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
3: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

0: Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juli? Beberapa di antaranya adalah 16 Juli 1896, peresmian perusahaan kereta api lokomotif uap Kalisrayu dari Maos ke Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu dibandingkan di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam wilayah aset PT KAI Daop 5 Purwokerto. Sarah Jodal, Stop Tram, Maatska PG sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Semarang Juana, Stop Tram, Maatska PG, Ots Java Stromtram, Masti PG, kemudian Semarang Cirebon, Stop Tram, Maatska PG yang dalam menjalankan operasionalnya. Selanjutnya, 16 Juli 1918, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet, hingga berakhir keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama, Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia. Tsar Rusia yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin. Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Dan revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas serta mempengaruhi daerah kota dan perdesaan. Kemudian, 16 Juli 1945, Trinity percobaan nuklir pertama di New Mexico. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom selama proyek Manhattan. Peledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Berat bom atom tersebut mencapai 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium yang sama modelnya dengan yang dijatuhkan di wilayah Jepang, Nagasaki. Trinity dijadwalkan diledakkan pada 13 Juli 1945. Tetapi karena cuaca buruk, percobaan tidak jadi dilaksanakan. Dan cuaca membaik pada 16 Juli 1945, serta peledakan dilakukan pukul 5 waktu setempat. Bom tersebut ditempatkan di Menara Baja pada ketinggian 20 meter, dan daya ledaknya setara dengan 19 kiloton TNT. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki sing maju. 1.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Kembali 3 FM, Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun 90.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Juli? Beberapa di antaranya adalah 17 Juli 1976, Timur Timur secara resmi bergabung dengan Indonesia sekaligus menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Timur Timur bergabung dengan Indonesia setelah dijajah Portugal selama 450 tahun. Namun, pada tahun 1999, Timur Timur memisahkan diri dan memilih menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Kemudian, 17 Juli 2006, gempa bumi terjadi di Pulau Jawa. Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang perairan selatan Pulau Jawa, Indonesia. Akibatnya, tsunami setinggi 2 meter menghantam desa-desa di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan. Sebanyak 659 jiwa melayang dalam bencana alam tersebut. Selanjutnya, 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Setiap tahunnya, pada tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice. Penetapan tanggal 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional berangkat dari diadopsinya Statuta Roma oleh komunitas internasional pada tanggal yang sama. Statuta Roma merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Pada tanggal 17 Juli 1988, perwakilan dari 148 negara menghadiri pertemuan diplomatik di Roma, Italia untuk membahas tentang masalah internasional yang sangat mendesak, yaitu kejahatan internasional. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Statuta Roma.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo yo. Wah, atuk kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kui mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: FM LBBL Radio Suramadiun.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, pengen ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
2: Ayo ndok, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Juli? Beberapa di antaranya adalah 17 Juli 1976, Timur Timur secara resmi bergabung dengan Indonesia sekaligus menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Timur Timur bergabung dengan Indonesia setelah dijajah Portugal selama 450 tahun. Namun, pada tahun 1999, Timur Timur memisahkan diri dan memilih menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Kemudian, 17 Juli 2006, gempa bumi terjadi di Pulau Jawa. Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang perairan selatan Pulau Jawa, Indonesia. Akibatnya, tsunami setinggi 2 meter menghantam desa-desa di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta bagian selatan. Sebanyak 659 jiwa melayang dalam bencana alam tersebut. Selanjutnya, 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Setiap tahunnya, pada tanggal 17 Juli, diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice. Penetapan tanggal 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional berangkat dari diadopsinya Statuta Roma oleh komunitas internasional pada tanggal yang sama. Statuta Roma merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Pada tanggal 17 Juli 1988, perwakilan dari 148 negara menghadiri pertemuan diplomatik di Roma, Italia untuk membahas tentang masalah internasional yang sangat mendesak, yaitu kejahatan internasional. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Statuta Roma.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling kuingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.

0: sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
1: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: aku rada ning kali, wetengku wis lara lho Le.
1: Walah Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rada BAB ning kali yo Le.
2: Ya mboten sah to Mbah, Mbah, jamannya

0: pancing tebu di
1: iki le aku ning kebon lah kok ning kebon to mbah nggo pacul pisan yo aja ning kono to mbah ya apa to lele aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
4: Now, you are listening. 93 FM.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Juli? Beberapa di antaranya adalah 17 Juli 1976, Timur Timur secara resmi bergabung dengan Indonesia sekaligus menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Timur Timur bergabung dengan Indonesia setelah dijajah Portugal selama 450 tahun. Namun, pada tahun 1999, Timur Timur memisahkan diri dan memilih menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Kemudian, 17 Juli 2006, gempa bumi terjadi di Pulau Jawa. Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang perairan selatan Pulau Jawa, Indonesia. Akibatnya, tsunami setinggi 2 meter menghantam desa-desa di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan. Sebanyak 659 jiwa melayang dalam bencana alam tersebut. Selanjutnya, 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Setiap tahunnya, pada tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice. Penetapan tanggal 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional berangkat dari diadopsinya Statuta Roma oleh komunitas internasional pada tanggal yang sama. Statuta Roma merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Pada tanggal 17 Juli 1988, perwakilan dari 148 negara menghadiri pertemuan diplomatik di Roma, Italia untuk membahas tentang masalah internasional yang sangat mendesak, yaitu kejahatan internasional. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Statuta Roma.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: di HP waktu dia rewel?
1: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak. Terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong. Terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
0: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
2: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
3: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
1: Ya ilah, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia,
3: lestarikan bahasa daerah,
2: pelajari bahasa asing.

0: jazz music.
1: Every time.
0: Every day.
2: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
4: Suara Madiun 93 FM.
5: Kula nuwun.
6: Neh, le,
5: kula nuwun.
6: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
5: Mau beli obat.
6: Ini resepnya.
5: Nggih, Mbah.
6: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
7: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian. Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar resik.
2: Jangan ya.
1: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Ayo, podo dirungokke Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Juli? Beberapa di antaranya adalah 17 Juli 1976. Timur Timur secara resmi bergabung dengan Indonesia sekaligus menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Timur Timur bergabung dengan Indonesia setelah dijajah Portugal selama 450 tahun. Namun, pada tahun 1999, Timur Timur memisahkan diri dan memilih menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Kemudian, 17 Juli 2006, gempa bumi terjadi di Pulau Jawa. Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang perairan selatan Pulau Jawa, Indonesia. Akibatnya, tsunami setinggi 2 meter menghantam desa-desa di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan. Sebanyak 659 jiwa melayang dalam bencana alam tersebut. Selanjutnya, 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Setiap tahunnya, pada tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice. Penetapan tanggal 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional berangkat dari diadopsinya Statuta Roma oleh komunitas internasional pada tanggal yang sama. Statuta Roma merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Pada tanggal 17 Juli 1988, perwakilan dari 148 negara menghadiri pertemuan diplomatik di Roma, Italia untuk membahas tentang masalah internasional yang sangat mendesak, yaitu kejahatan internasional. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Statuta Roma.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Call Center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Si Caker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Si Caker melalui link sicaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Si Caker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Si Caker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.

Maaf bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Juli? Beberapa di antaranya adalah 17 Juli 1976, Timur Timur secara resmi bergabung dengan Indonesia sekaligus menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Timur Timur bergabung dengan Indonesia setelah dijajah Portugal selama 450 tahun. Namun, pada tahun 1999, Timur Timur memisahkan diri dan memilih menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Kemudian, 17 Juli 2006, gempa bumi terjadi di Pulau Jawa. Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang perairan selatan Pulau Jawa, Indonesia. Akibatnya, tsunami setinggi 2 meter menghantam desa-desa di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan. Sebanyak 659 jiwa melayang dalam bencana alam tersebut. Selanjutnya, 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Setiap tahunnya, pada tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice. Penetapan tanggal 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional berangkat dari diadopsinya Statuta Roma oleh komunitas internasional pada tanggal yang sama. Statuta Roma merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Pada tanggal 17 Juli 1988, perwakilan dari 148 negara menghadiri pertemuan diplomatik di Roma, Italia untuk membahas tentang masalah internasional yang sangat mendesak, yaitu kejahatan internasional. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Statuta Roma.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
1: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
2: Aku wis melakukan yang jalan bener kok jadi mbak tabak tondok.
3: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
4: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

0: Stop Judi Online. Judi Online.
1: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Halo, kami dari
3: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Juli? Beberapa di antaranya adalah 17 Juli 1976, Timur Timur secara resmi bergabung dengan Indonesia sekaligus menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Timur Timur bergabung dengan Indonesia setelah dijajah Portugal selama 450 tahun. Namun, pada tahun 1999, Timur Timur memisahkan diri dan memilih menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Kemudian, 17 Juli 2006, gempa bumi terjadi di Pulau Jawa. Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang perairan selatan Pulau Jawa, Indonesia. Akibatnya, tsunami setinggi 2 meter menghantam desa-desa di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan. Sebanyak 659 jiwa melayang dalam bencana alam tersebut. Selanjutnya, 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Setiap tahunnya, pada tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice. Penetapan tanggal 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional berangkat dari diadopsinya Statuta Roma oleh komunitas internasional pada tanggal yang sama. Statuta Roma merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Pada tanggal 17 Juli 1988, perwakilan dari 148 negara menghadiri pertemuan diplomatik di Roma, Italia untuk membahas tentang masalah internasional yang sangat mendesak, yaitu kejahatan internasional. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Statuta Roma.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
3: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
6: Jadi

Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: sendiri.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Juli? Beberapa di antaranya adalah 17 Juli 1976, Timur Timur secara resmi bergabung dengan Indonesia sekaligus menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Timur Timur bergabung dengan Indonesia setelah dijajah Portugal selama 450 tahun. Namun, pada tahun 1999, Timur Timur memisahkan diri dan memilih menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Kemudian, 17 Juli 2006, gempa bumi terjadi di Pulau Jawa. Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang perairan selatan Pulau Jawa, Indonesia. Akibatnya, tsunami setinggi 2 meter menghantam desa-desa di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan. Sebanyak 659 jiwa melayang dalam bencana alam tersebut. Selanjutnya, 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Setiap tahunnya, pada tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice. Penetapan tanggal 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional berangkat dari diadopsinya Statuta Roma oleh komunitas internasional pada tanggal yang sama. Statuta Roma merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Pada tanggal 17 Juli 1988, perwakilan dari 148 negara menghadiri pertemuan diplomatik di Roma, Italia untuk membahas tentang masalah internasional yang sangat mendesak, yaitu kejahatan internasional. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Statuta Roma.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Lah jalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda

0: ngerti mbah.
1: Ya ngerti to lele. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya Le, buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan. Wes, saiki ojo dibalain dah ya le. Ora tete kok tulisan to lele.
0: Nggih, Mbah. Ampun.
1: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Buang sampah sembarangan, no way!
3: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
3: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
1: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

0: Now, you are listening 93FM.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
4: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
3: Nyepelek, noe.
4: Iya, sepuran sing ngake, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
3: Untung jalo sepuro.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
3: Wah, cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
6: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Iki kicane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.
2: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program.